0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Tepat sekali Kinos Gina yang mengudara pada pagi hari ini. Asik, kita mengudara loh mas, literally mengudara like a pilot.
0: Bahasanya kayak lagi dengerin RRI ya. Tepat sekali.
1: Kenapa sih? Ini kan ngomong-ngomong hari Kamis. Bentar
0: mistis
1: lagi kan
0: nih,
1: udah...
0: mistis nih.
1: Enggak, kita mah gak ngomongin setan-setanan. Iya. Kan udah mau deket weekend.
0: Iya, betul.
1: Namanya juga Kamis.
0: Iya.
1: Belakangnya is. Bagaimana kalau sahabat-sahabat suara, kan seperti biasa kalau jam 7 sampai jam 8 kan boleh request lagu.
0: Iya.
1: Sahabat suara boleh request lagu-lagu romantis.
0: Kamis because yang romantis.
1: Kamis, iya, Kamis romantis.
0: Biasanya kan Kamis mistis gitu ya. Ini iya. Kamis romantis. Pas banget. Hari Kamis ntar malam, malam Jumat nih. Sunah Rasul nih. Sunah Rasul nih.
1: Perbanyaklah beribadah.
0: Iya, maksudnya Sunah Rasul itu beribadah dan mengaji itu maksudnya
1: dia.
0: Sedekah,
1: suka mancing-mancing.
0: Berdoa gitu.
1: Ini.
0: Yuk langsung lagu pertama kita puterin lagunya Maulana dari Opik. Kan sudah rosu. Benar ya sesuai kata ibu tadi ya. Jadi Kamis romantis, kamu request lagunya lagu-lagu yang romantis. Tapi gak harus lagu mellow ya. Romantis itu enggak. Not always mellow.
1: Iya.
0: Mungkin dari liriknya dalam banget.
2: Menurut gue Iwan Fals Pesawat Tempurku itu romantis.
1: Wow. Kok bisa?
0: Iya, bener.
3: Waktu kau lewat aku sedang mainkan gitar.
0: I know namanya singgala dan ikut bernyanyi.
1: Iya bisa.
3: Kok kisah romantisnya Baku Cakar?
1: Baku Cakar
3: yang kisah romantis?
0: Iya, bener. Kayak misalnya.
1: Yang mana sih kalau boleh tahu Rizky yang Baku Cakar itu?
0: Baku Cakar itu yang nyanyinya itu suara kucing tuh. Meong, meong, meong, meong.
1: Itu Baku Cakar, bener. Oke, kalau

0: Keluarga Indonesia. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: menjadi Iwan Fals, pesawat tempur. Sambil meraba-raba ya, tadi kan kita temanya Kamis romantis gitu ya. Terus gue perhatiin apa kata demi kata, bait demi bait lagunya, di mana letak romantis ya kan? Beri hamba uang, beri hamba uang, lu matre apa gimana sih?
1: Lo jangan lihat dari lirik akhirnya doang dong.
0: Apa emang?
1: Dari awalnya kan ada waktu kau lewat aku sedang gitu. Hai ya. Manis singgala dan ikut bernyanyi.
0: Terus kenapa?
1: Itu lumayan romantis kan dimainin gitar.
0: Iya. Terus kenapa ujung-ujungnya beri hamba uang?
1: Karena dia gak punya duit, jadi kayak gue gak dapet lagi nih cewek ini gitu. Karena gue gak punya duit, jadi gue minta sama pemerintah gitu.
0: Gue rasa itu bukan romantis. Gak
2: ya?
0: Bukan, lebih ke tragis.
1: Lebih miskin aja.
0: Iya, mintanya sama pemerintah sekarang lagi. Aduh, lo dikasih beca listrik, lo baru tahu lo. Iya kan? Oke, jadi kita tadi masih menggelar request ya. Kalau sahabat suara yang suka tanya di Radio Iswara ini bisa request lagu gak sih? Boleh, boleh banget. Itu biasanya kita memutarkan request-request di jam 7 sampai jam 8. Tapi nantinya akan diputarkan atau enggak, ya gimana moodnya Indra aja gitu. Kalau Indra lagi kesel, lagi bete gitu, enggak.
1: Kalau Indra gak suka sama orangnya gimana?
0: Kalau Indra gak suka sama orangnya juga biasanya gak diputerin gitu. Iya, perhatiin aja kayak sahabat-sahabat suara yang udah setia. Misalnya Uci atau Reti atau siapa tuh udah jarang banget diputerin sama Indra. Kayak, bete ah dia gitu. Emang personal, orangnya personal.
3: Tadi yang muterin
0: gitu.
3: Lagu itu siapa tadi?
2: Ini?
0: Itu yang minta ini.
2: Yang minta Buluk.
0: Buluk,
3: yang
0: pesawat
3: tempur.
0: Yang
3: muterin tadi lagu pesawat tempurnya dari Memes.
0: Bukan pesawat, pesawatku.
2: Tadi iya. Yang ketemu itu, cuman Buluk kan tadi di awal bilang, itu aja pesawat tempurku, Iwan Fals. Ya, masa gak diputerin?
0: Iya, tapi kalau juga
3: kelewat lama dong, Joy.
2: Ini nih.
3: Lewat lama.
0: Tau
3: bento ya. Dong.
0: Aduh bento. Hoka enggak nih hoka?
3: Hoka
0: bento. Oke, sekarang ini ada tuh, ada Uci kan?
3: Pagi,
0: nih,
3: Uci,
0: coba kita lihat. Nanti diputer apa enggak nih sama Indra ya kan?
3: Enggak lah.

0: Uci sono gabung.
1: Ini lebih ke Poppy Sofia.
0: Poppy. Aku mau request lagu dari Naif karena kamu cuma satu. Kayak aku tahu. Karena kamu cuma satu. Bukan.
1: Kenapa enggak Naifnya enggak yang Air dan Api? Cuma itu lagunya satu. Lagunya beat tapi romantis.
0: Enggak, ntar dulu Rizky.
1: Ya.
0: Kan kita kasih kesempatan sahabat suara request. Kan dia requestnya karena kamu cuma satu. Kenapa jadi ditawarin yang lain?
1: Ya gitu. Enggak, maksudnya mempertebal aja bahwa lagu romantis itu tidak selalu harus mellow.
0: Memang. Yeah. Nah, kalau ada pertikaian atau perseteruan seperti ini, berarti bisa jadi kita enggak puterin biar adil ya. Ada sidik nih.
1: Benar.
0: Apa?
1: Ini backsoundnya harus begini.
2: Emang
1: kenapa? Ngantuk. Ngantuk Mali. Lu pikir siaran malam jam 12 malam begini cocok dah.
0: Kalau
2: suara gini suaranya gimana dong harusnya? Coba.
1: Biar romantis lagi gini. Hai Uci. Ih, makasih loh kamu udah kirim WhatsApp pagi-pagi asik. Gini nemenin Kinos.
3: Asik manis banget.
1: Mudah-mudahan hari ini kamu semuanya lancar ya, Ci.
0: Lu ada yang punya ketapel enggak?
1: Kenapa?
0: Enggak apa-apa, orang mau pengen main ketapel.
1: Kan sesuai backsound.
0: Iya, sesuai.
1: Kalau siaran malam gitu ya.
0: Iya.
1: Makasih loh. Nanti aku puterin lagunya ya, kamu tungguin ya.
0: Oh, manis. Emang
1: manis. Ya. Kalau sekarang pagi-pagi gitu.
0: Iya.
1: Nanti liat ntar ya, diputin apa enggak gimana si Indra aja lah.
0: Awas satu lagi nih sidik nih di Cisaat nih. Mau request lagunya NTRL Cinta Gila Maciu.
1: Sama-sama. Yuk 0816-114-1014 yang belum request silakan. Kamu boleh request sampai jam 8 nanti. Lagu-lagu yang romantis. Sekali lagi gak harus lagu mellow ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru
4: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: Siau. Dah, dari tadi gue mulu ya kok. Gue emang anaknya gampang capek sih. Jadi kalau dia ngomong agak panjang sedikit, satu napas gitu, udah gue kayak ngerasa udah kayak cukup kontribusi. Iya, kontribusi gue cukup jujur, sampai situ aja.
1: Jujur sama aku dulu.
0: Apa?
1: Capek atau enggak tahu mesti ngomong apa?
0: Enggak tahu dong mesti ngomong apa. Ya kan. Bisa aku tuh bisa kayak putus tiba-tiba di tengah jalan gitu, kayak aku harus ngomong apa lagi ya gitu. Makanya kalau dibilang gini atau susah kenalan sama orang ya karena gitu. Ntar misalnya halo, hai.
1: Udah. Kalau dia lawan iya. Ngomongnya enggak lanjut ngomong, ya dia juga enggak ngomong.
0: Iya.
1: Se-awkward itu benar.
0: Kalau mau tanya krik. Lagi di mana? Kan tempat kita sama ya. Atau kamu lagi ngapain? Lah kan lagi jalan-jalan. Iya. Kalau kayak di mall atau gimana ya? Kan gimana bingung.
1: Kalau ketemu sama temennya di pesawat nih. Bingung tuh dia mau ngomong apa. Terus dia nanya gini, "Mau kemana?" Kan dia pesawat ya bareng ya. Kan satu pesawat.
0: Itu kerap terjadi.
1: Iya. Emang ada tempat pemberhentian gitu.
0: Udah kita lanjut aja langsung ke request.
1: Selamat pagi ini. Hadirin. Selamat hari Kamis. Semoga hidup kita selalu manis dan berkah. Amin.
0: Benar. Hadirin salah. Masih aja dari awal kita siaran di Menara Mandiri 2 mulu enggak pengen ketiga, keempat, kelima gitu.
1: Enggak ada. Cuman emang towernya cuma 2 kali.
0: Emang iya.
1: Iya kali.
0: Enggak mau tambah tower, udah 6 bulan kita siaran di sini masih 2 aja.
1: Bersyukur masih dapat tempat kerjaan.
0: Lah Nia aja yang Nia OTW ke Bekasi dari apa gitu. Sekarang udah ganti-ganti kalimatnya.
1: Tapi kan tempat tujuannya sama, tetap satu. Oh. Sama kayak aku nih, tempat kerja kemana-mana. Tujuan iya. Aku cuma satu.
0: Apaan tuh?
1: Kamu. Anjay.
0: Selamat hari Kamis. Semoga hidup kita selalu manis dan berkah.
1: Yang ketawa Om Indra. Kenapa lu yang kegeran dikituin Om?
0: Sebel banget ya. Terus si Buluk bukannya kayaknya lagi
1: ngantuk. Si Buluk mah ngantuk.
0: Bukan lagi berantem sama pacar lu?
2: Enggak, belum.
0: Jika gue kata.
1: Request lagu apa tadi dia?
0: Hadirin Dewa featuring Elo Arjuna.
1: Arjuna
0: no dibenerin di bawahnya Arjuna.
1: Arjuna yang mana?
2: Kamula
1: Arjuna.
0: Emang itu sama Elo.
2: Ada yang versi
1: Elo-nya.
0: Ada lagi ini dari Gia.
1: Gia di Bekasi, selamat pagi, request lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oh,
0: itu lagu kesukaan aku ini itu. Iyalah. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin pindah kota. Mungkin pindah kota atau imigrasi.
1: Waduh.
0: Sama itu pindah kota itu juga.
1: Selamat pagi Butet Batubara.
0: Iya, Butet di Ciganjur.
1: Mau titip salam buat suamiku. Namanya Senmi Sarudin.
0: Iya, lagunya Ivan Seventeen katanya.
1: Okay.
0: Buat yang bacain saya doakan sehat selalu, salam kenal, terima kasih. Ah, kita didoakan sehat selalu. Baik, ini dari Butet Batubara ya, di Ciganjur. Kan kita didoain sehat ya, Mas.
1: Enggak bisa dijilat dikit lu. Enggak bisa disogok sedikit.
2: Belum nyari lagunya.
1: Sogoknya pakai doa.
0: Lah itu dia.
1: Luar biasa. Coba versi lu nih, lu romantis tapi nggak mellow, dari tadi mellow.
0: Lu sampai pesawat tempur lagi, ketapel lu bener-bener lu.
1: Aduh. Tapi netral tadi enggak ya? Netral tadi beat.
2: Netral beat.
1: Tapi emang romantis ya? Netral.
2: Cinta memang gila.
0: Okay. Lagu romantisnya netral tuh sebenarnya yang ini tahu. Aku gemuk lagi.
1: Romantis dari mana ini?
0: Lah dia romantis sama makanan, maksudnya punya kedekatan, intimate gitu.
1: Oh iya, karena kasih sayang tuh bukan cuma sama pacar aja,
0: iya.
1: Istri doang, pasangan
0: iya.
1: Doang. Kasih sayangnya bisa sama orang tua.
0: Bisa.
1: Anak,
0: iya,
1: teman,
0: makanan.
1: Selingkuhan.
0: Enggak bisa kalau sama itu.
2: Enggak
0: bisa. Jangan dinormalisasi kelakuan lu zaman dulu Rizky. Gitu.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Kalau gue sih 3 hari untuk selamanya, Flon.
0: 3 hari?
2: Untuk selamanya.
0: Untuk
1: itu versi siapa?
2: Selamanya. Iya, versi romantis. Versi romantis.
1: Tapi sumpah gue belum nanya lu tadi.
2: Hah?
1: Gue gak nanya lu.
2: Ya gue jawab.

0: Apa ada ihnya tadi? I.
1: Bukan, aku mau I suara Jakarta. Terus tiba-tiba baca station ID. Salah ya, sekarang 101,4. Ya malum, aku juga penyiar amatir.
0: Oke, sahabat suara, masih ada waktu untuk bacain WhatsApp gak? Oh nanti lagi, oke. Okay. Iya. Sahabat suara, mohon maaf ya kalau WhatsAppnya nggak sempat kebaca requestnya maksudnya ya. Banyak. Tapi insya Allah kita tetap mengusahakan memutarkan lagu-lagu yang kamu request.
1: Betul.
0: Karena sesaat lagi sudah masuk ke segmen atau item yang sangat dibutuhkan oleh banyak halayak di dunia ini. Karena kita sebagai manusia biasa tidak lekang oleh pertanyaan-pertanyaan dan juga tanda tanya yang tidak pernah terjawabkan oleh logika.
1: Betul.
0: Kemudian juga teori buku.
1: Iya.
0: Atau mungkin hanya dari
1: pengalaman hidup.
0: Googling biasa.
1: Iya.
0: Ya. Itu. Jadi kamu bisa menyelesaikan pertanyaan kamu itu dengan bertanya kepada Nikta Gina.
1: Tepat sekali.
0: Karena sesaat lagi adalah waktunya untuk Tanya Gina.
1: Iya, silakan aja.

0: kita masuk ke Tanya Gina. Sabar, satu-satu nanyanya. Oke, silakan ya. Buat sahabat suara yang merasa sudah mengirimkan pertanyaan, tinggal ditungguin aja, siapa tahu kali ini pertanyaan kamu yang dijawab sama Gina.
1: Iya, betul.
0: Atau mungkin kamu belum ngirimin tapi masih punya pertanyaan, langsung aja kirimin pertanyaan kamu ke 0816-114-1014 dengan hashtag Tanya Gina.
1: Iya, betul. Karena memang kalau kamu mengirimkan pertanyaan sekarang, kalau misalnya merasa tidak dijawab pertanyaannya langsung, itu bisa jadi memang tidak terjawab ya. Bukan, maksudnya maksud saya Pak Rizky, jadi kan pertanyaan yang masuk banyak, sedangkan ini kan durasi, jadi bisa kita tampung dulu gitu. Nanti mungkin pertanyaan kamu dijawab di minggu-minggu berikutnya.
0: Bisa
1: gitu.
0: Jadi, ini ada pertanyaan dari saya khusus.
1: Apa?
0: Buat Mbak Gina.
1: Apaan tuh?
0: Udah pernah kelilipan jari telunjuk sama jari tengah belum? Matanya
1: saya?
0: Iya.
1: Lu sering, mana jari saya gendut-gendut
0: sini
1: lagi.
0: Sini saya colok. Iya, ngomong mulu. Oke, pertanyaan kali ini
1: dari siapa?
0: Dari
1: ini, Pak
0: Johnny. Nah, Johnny ini biasanya panjang.
1: Johnny panjang.
0: Ya, panjang.
1: Pemikirannya ya.
0: Besar.
2: Badannya.
0: Berurat.
2: Broto.
1: Kalau misalnya di kisah-kisah kalau apa? Cerita-cerita anak atau apa kan biasa si Johnny gitu kan, ada si-nya depannya.
0: Coba lihat Johnny-nya gitu kan.
2: Lihat.
1: Kok dilihat Johnny-nya?
0: Ada di rumah.
1: Oh.
0: Nah, burung aku ada namanya Johnny.
1: Kok bisa kamu namain Johnny sih?
0: Ya kan semuanya punya nama dong.
1: Oh, gitu.
0: Ya emang kenapa kalau kasih nama Johnny?
1: Agak ambigu aja gitu. Aku kedengerannya kayak gimana aja gitu loh.
0: Tapi punya aku yang paling bagus, burung aku Alex.
1: Alex. Tambahin
0: yang kamu suka banget itu, Nul.
1: Iya, tambahin A deh belakangnya.
0: Karena ini kan apa maksudnya? Enggak tahu kamu kenapa suka banget sama si Alex.
1: Gacor. Ngerti aku. Si paham Nul tentang gacor-gacor begitu.
0: Karena ini rajin bunyinya.
1: Rajin berbunyi, betul.
0: Tong kosongnya rajin bunyinya, kita buktikan kalau Gina ini bisa menjawab semua pertanyaan ya.
1: Tentu.
0: Johnny nanya gini, "Ibun kasih kisi-kisi dong." Buat aku jadi lebih ganteng. Sekali lagi ya, Bun, kasih kisi-kisi dong supaya aku jadi lebih ganteng.
1: Iya.
0: Soalnya berapa kali aku kenalan sama cewek,
1: iya,
0: hal yang bikin mereka mikir-mikir dua kali tuh pasti lihat muka aku yang gak mulus.
1: Aduh.
0: Ini susah. Masalah fisik nih.
1: Berat emang kalau dibilang gak boleh body shaming.
0: Betul.
1: Tapi memang kalau melihat seseorang
0: ya,
1: apalagi kalau buat hubungan, menjalin hubungan, pasti kan fisiknya dulu yang terlihat. Betul. Ya kan?
0: Berat bukan sembarang berat, bukan berarti tanpa solusi.
1: Ah, keren. Nah, apalagi muka. Muka itu adalah salah satu target pertama yang dilihat oleh seseorang ketika bertemu.
0: Wajar ya, manusiawi.
1: Iya,
0: karena
1: manusiawi.
0: Kan visual pertama, manusia itu kan adalah makhluk visual.
1: Iya, jadi kalau kita lihat itu ganteng, itu cantik, langsung kayak wow gitu. Nah, nanti sifat berikutnya.
0: Iya.
1: Gitu ya kan?
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya tiba-tiba kamu mukanya aja udah geradakan atau apa? Mungkin dalam
0: muka geradakan tuh gimana ya? Boleh
1: display-in. Mukanya enggak rapi gitu loh. Mukanya kusut atau kayak
0: enggak mulus lah ya.
1: Bolong-bolong atau
0: gak
1: apa
0: kerawat.
1: Gitu ya kan? Takutnya banyak perempuan-perempuan yang akhirnya pergi itu dalam hatinya kayak itu muka apa dataran bulan atau itu muka apa parutan keju, kok geradakan bener gitu.
0: Woi, parutan keju.
1: Iya, itu kan
0: suka jadi, banyak tuh di pasar-pasar murah lagi harganya.
1: Itu dia makanya.
0: Solusinya apa ini?
1: Nah, kamu pertama harus bersyukur. Enggak boleh. Karena kan semua orang itu diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu karena nanti pada akhirnya akan datang seseorang yang akan menerima muka geradakan kamu itu. Iya. Nah,
0: ya,
1: mudah-mudahan.
0: Ya, karena kan manusia tidak ada yang sempurna.
1: Betul. Kalau memang akhirnya ternyata belum juga ada seorang permaisuri yang datang kepada kamu, mungkin kamu bisa mencoba menggunakan skincare untuk meratakan kulit kamu, untuk membuat kulit kamu jadi lebih glowing.
0: Iya,
1: gitu.
0: iya. Ada ya, ininya kan? Dulu, ada tawadunya dulu, ada usahanya dulu.
1: Iya, itu dia.
0: Jadi mungkin
1: kamu bisa mencoba menggunakan Nikta Beauty ya. Jadi Nikta Beauty itu kandungannya alami sekali. Nikta Beauty itu terbuat dari bahan-bahan seperti niacinamide, ceramide, juga ada kandungan PDRN atau DNA salmon yang bisa meregenerasi sel-sel kulit. Ya, bisa meningkatkan produksi kolagen. Karena memang Nikta Beauty ini adalah sebuah skincare dengan Korean innovation for Indonesian.
0: Ini real ya sahabat suara. Iya, gitu. Ini real produknya dia sendiri.
1: Kenapa sih?
0: Makanya sambil dia apal banget pantesan.
1: Iya, itu dia, clean skincare tanpa klaim berlebih. Jadi karena ini Korean innovation, jadi mungkin kamu yang ingin wajahnya berubah seperti Kinos menjadi seperti detektif Kim, nah itu karena pakai produk Korea ini, pakai Nikta Beauty. Ya, Nikta Beauty adalah solusi untuk kamu yang memiliki kulit geradakan. Nikta Beauty.
0: Masuk adlib loh.
1: Itu dia.
0: Masuk adlib loh.
1: Iya.
0: Bayar loh.
1: Apa iya?
0: Wow, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Tadi saya promo, saya mesti bayar ini ke Iswara.
0: Bayar lah. Adlib itu masuknya. Ya, lengkap banget lagi.
1: Produk saya sendiri itu.
0: Iya, tetap bayar adlib itu.
1: Ya kalau gitu sekalian nih, ntar dulu ya. Nikta Beauty, clean skincare tanpa klaim berlebih. Korean innovation for Indonesian skin. Yeah.

0: ini ada berisik-berisik banget. Ini berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi lagi dari Kinos Gina yang menemani kamu sampai jam 10 nanti, cuma di Suara Seru.
1: Ya itu dia, betul sekali. Karena ini hari Kamis, Kamis romantis. Tadi kan udah kita kasih kesempatan sahabat suara untuk request lagu-lagu romantis. Nah sekarang kita juga akan
0: coba kamu ngomong
2: turun.
0: Backsound gini kamu harus bisa ngomong.
2: Diulang.
0: Yang enak, yang romantis.
1: Sahabat suara.
0: Enggak. Itu lebih ke ini orang kenapa nih? Selek nih. Keselak biji kedongdong.
1: Orang-orang aja kalau enggak ngelihat muka mah suka ketuker aku sama Yeyen.
0: Aku santai dulu, aku
1: cerita. Sama kakak Yeyen.
0: Kakak Yeyen. Gitu sih. Seksinya tuh gak dibuat-buat dia tuh.
2: Coba Bapak Kino silakan.
0: Sahabat suara, emang kalau pagi-pagi gini tuh ngebayangin yang romantis-romantis, bawaannya juga jadi pengen ikut romantis juga gak sih? Contoh aja nih, contoh misalnya nih sahabat suara, bangun tidur, terus kamu tuh kebangun bukan karena cahaya matahari, kamu kebangun karena kamu mencium aroma kopi yang hangat, wangi, dan bikin kamu tuh kebuka mata aja gitu.
1: Kinas!
0: Ya?
1: Anduk jangan ditarik kasur! Jemur dulu tuh anduk! Ya.
0: Gitu Nul, gitu Nul.
1: Gombal-gombal aja pagi-pagi.
0: Gak perlu ngegombal, Intonasi tuh bisa, kayak ngomong romantis, bisa tuh. Nih,
1: gitu.
0: Ini terbukti kalau orang ngomong sama seseorang yang romantis sama yang romantis itu biasanya baru pacaran setahun, dua tahun gitu. Ya kan? Tapi kalau udah bertahun-tahun enggak gitu tuh.
1: Aku enggak pernah gitu kayaknya zaman dulu ngomong sama kamu.
0: Ini kayak ada suara lagu di mana ya?
1: Ada suara lagu. Emang dari sini nih, dari backsound. Ya. Makanya jangan kebanyakan ngomong begitu.
0: Ya kan? Nih, kalau ngomong masih PDKT gini dong.
1: Iya.
0: Dul, makan di mana ya enaknya ya? Gitu kan? Enak tuh.
1: Iya.
0: Beda kalau udah berhubungan lama 10 tahun. Makan di mana dulu ya enaknya ya?
1: Nadanya beda ya.
0: Lain.
1: Tapi kayaknya kalau aku mah sama aja ya. Makan di sini aja dah, gitu. Enggak. Gimana sih?
0: Sama suara.
1: Harus gimana sih?
0: Ngebahas hal romantis dari pagi ya.
1: Iya.
0: Dari lagu atau mungkin kata-kata romantis, lirik romantis. Emang enggak ada habisnya, tapi masalah romantis itu setiap orang punya standar beda-beda. Iya kan? Hal romantis buat aku belum tentu romantis buat kamu Nul.
1: Iya pasti.
0: Romantis buat aku belum tentu romantis buat Buluk sama Indra.
1: Betul.
0: Walaupun sebenarnya kita tahu mereka berdua ini enggak bisa romantis.
1: Masa iya sih?
0: Kelihatan Nul.
1: Oh gitu.
0: Kelihatan senyumnya, ketawanya susah.
1: Oh gak bisa romantis mereka ya. Lah masih milih kita bagus. Jadi kalau bahas tentang hal romantis, menurut kamu hal romantis apa yang paling nih kamu suka kalau didapat dari pasangan?
0: Ini pengen deket kita aja dulu. Kita aja nih, gak usah jauh-jauh
1: ya.
0: Kamu, menurut kamu aku romantis kalau lagi ngapain ke kamu?
1: Hal romantis.
0: Jujur.
1: Hal.
0: Kadang-kadang soalnya kita gak sadar juga ya sahabat suara ya. Kadang-kadang kita geli sama hal-hal romantis yang dilakuin sama pasangan kita. Tapi pasti ada sesuatu yang menurut kamu itu romantis.
1: Menurut aku hal terromantis yang kamu lakukan ke aku adalah
0: hal sepele loh Nur.
1: Iya memang ini sepele.
0: Apa tuh?
1: Ketika satu jam lagi aku nge-war gamis kamu bayarin. Ini mau nge-war nanti satu jam lagi. Itu romantis banget, parah. Gila, keren banget. Like, oh my god, that's my husband. Wow.
0: Kita ganti topik yuk.
1: Itu dia.
0: Kalau gini mah pasti hubungannya sama duit.
2: Boncos.
0: Lah, tapi gini, romantis yang enggak berhubungan sama duit. Kalau duit mah udahlah, lupain lah. Kalau cewek duit pasti happy, pasti tenang. Yang enggak berhubungan duit. Hal romantis yang menurut kamu aku lakuin tapi enggak berhubungan sama duit.
1: Kalau aku kan suka coklat. Oh. Jadi kalau zaman dulu aku dikasih coklat, aku udah happy.
0: Itu romantis dong?
1: Romantis, karena aku gak suka dikasih bunga. Kan ada orang-orang yang suka dikasih bunga. Kalau bunga tuh 3 hari mati.
0: Iya benar-benar. Gina tuh gak suka dari dulu dikasih bunga buat apaan gitu. Tapi kalau dikasih coklat, coklat Silver Queen aja yang murah. Happy banget deh.
1: Iya.
0: Dia lagi ngambek nih, gue kasih coklat aja.
2: Coklat jago bisa tuh.
1: Coklat jago bisa. Abis itu ntar gue minta biaya berobat ya ke dokter. Kadang tenggorokan deh Kinos kayaknya gue.
0: Gitu sahabat suara. Hal romantis versi kamu tuh apa sih sebenarnya? Yang menurut kamu romantis itu apa sih? Nanti Buluk bakal cerita, Indra juga bakal cerita. Nah, gue pulang.
1: Lah, gimana bisa begitu?
0: 0816

0: FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, itu dia tadi lagunya dari It Gita featuring sama Hindia, Masih Ada Cahaya di depan.
1: Mudah, masih ada cahaya aja. Enggak usah ditambah di depan. Jadi kurang bagus. Iya. Kayak ini dia, It Gita dan Hindia, Masih Ada Cahaya di depan. Enggak enak, Mas. Oh. Kalau Masih Ada Cahaya, nah gitu kan enak.
0: Coba ada yang lebih enak lagi menurut gua.
1: Apa?
0: Itu tadi lagunya It Gita featuring Hindia dengan lagu Masih Ada Cahaya di samping kanan aku.
2: Salam back sambil teh. Ada bulu kalau yang begitu. Merah.
0: Geli banget sih. Geli banget ya. Geli ya, Bang.
1: Kalau enggak,
2: tapi bisa ditambahin.
1: Apa tuh?
2: Tadi bilang apa? Masih ada
0: cahaya di samping kanan aku.
2: Karena itu lampunya masih nyala. Matiin lampunya.
1: Oh, lampu kasur, silo, lampu tidur. Oh, sila.
0: Karena kalau gelap-gelapan lebih enak.
2: Dimasukin lagi.
1: Si Rizky.
0: Kalau tidur enakan gelap, enakan terang.
2: Gelap sih.
0: Iya. Sila, kalau kagak dimatiin mah, Bro.
1: Maksudnya lampu tidur tadi.
0: Tadi bagus banget ya sama suara. Jadi kita udah ceritain udah kita kasih lempar topik juga. Menurut kamu, versi kamu romantis dari pasangan buat kamu tuh seperti apa? Yang enggak berhubungan sama uang. Tadi Uut bilang, romantis versi gua lewat TikTok ya. Di saat banyak cucian, pas gua lagi mau nyuci, terus suami bilang, "Udah, biar aku aja yang nyuci."
1: Mantap. Itu mah enak banget.
0: Lemes tuh lutut.
1: Ih, kalau aku langsung aku tambahin itu cuciannya. Kayak entar dulu, bentar aku makan dulu deh. Sebentar. Ini nanti sekalian
0: ngerusak momen. Kalau aku jadi Uut gitu ya. Udah, aku aja nyuci. Gua buka baju beneran dah.
1: Ngapain buka baju?
0: Nyuci dong. Bagi tugas lu cuci piring, gua cuci baju.
1: Iya sih, ya benar juga sih, bisa begitu ya. Terus aja.
0: Oke, kita baca WhatsApp udah masuk ya.
1: Ada dari Reti nih.
0: Apa katanya?
1: Ngomongin romantis, pas banget pagi ini suami aku bangunin aku, udah jam 7 lewat. Dia udah rapi, wangi, udah selesai sarapan, siap berangkat kerja. Tiba-tiba dia peluk dan cium aku. Pas aku bangun, kaget kok udah rapi baru dibangunin. Dia bilang, "Gak apa-apa, udah sarapan kok." Habis gitu dia bilang, "Apa aku bolos aja ya?"
0: Aduh.
1: Masih banyak pengen kelona sambil meluk aku.
0: Ini harusnya siaran ini, malam ini begini.
1: Ini 17++ ini kata aku. Ya kan?
0: Cocut banget pagi ini Mas Bojoku katanya.
1: Iya, aduh Mas Gatot boleh join gak sih aku ya? Maksudnya di tengah-tengah apa?
0: Ngapain?
1: Ya maksudnya aku sebagai penengah.
0: Mengabadikan momen.
1: Iya, takutnya.
0: Kamu yang pegang kamera ya?
1: Iya.
0: Aku yang koreo ya?
1: Lo kok bisa begitu?
0: Lo kan ya buat kan? Foto kan butuh koreo.
1: Iya, butuh dokumentasi ya buat tenang-tenang.
0: Biar bagus posenya ya. Lanjut.
1: Ada lagi.
0: Pagi Kak Gina, Kak Kino semuanya dari ini ya, OTW kerja lagi di Pasming.
1: Gak
0: tumben Kak di Bekasi.
1: OTW lagi kerja di pasar dari Bekasi. Tapi dia kerja di Pasar Minggu.
0: Oh, Pasar Minggu.
1: Nah, jadi sekarang dia enggak pakai yang dari Bekasi. Cakep okay. ini.
0: Lanjut ya.
1: Iya.
0: Hal yang terromantis yang pernah dilakuin suami aku adalah kalau aku udah ngirim video semisal hari pasangan nasional, hari wanita, hari anniversary. Nah, dia cuman balas iya. Tiba-tiba pulang bawain bunga sama mawar dengan kelakuan yang absurd. Sekalian aku kirim videonya juga nih,
1: ini
0: romantis
1: tadi aku
0: banget
1: udah
0: sih.
1: Lihat, ini lucu banget sih.
0: Dikirim videonya.
3: Selamat hari perempuan sedunia. Kocak banget sih. Gimana Martabak dong?
0: Serius suaminya nih, romantis banget sih, kocak abis.
1: Joget.
0: Pantesan nih ya, tahan lama ya. Suaminya lucu.
1: Ya kan? Jadi tergakak-gakak. Ya ampun ya, semoga sama Wak terus ya sama suaminya ya.
0: Itu,
1: ntar kamu kan, kayak gitu dong.
0: Kayak gimana? Joget-joget kayak gitu?
1: Iya gitu bisa. Selamat hari wanita sedunia. Sat. Gitu. Karena aku jadi happy. Gitu.
0: Selamat pagi nih. Tim Row-nya Norway.
1: Oh ini.
0: Rowing. Iya. Selamat pagi tim rowingnya Norway. Dari Rina, hal romantis bagi aku tuh diajak melakukan hobi bareng hobinya apa nih?
1: Ya karena kalau Rina mah ceritanya hobinya mancing.
0: Oh,
1: mancing amarah kan Rina ya?
0: Oh enggak dong, keributan dong.
1: Aduh.
0: Mancing romantis bagi aku karena pergi ke pinggiran kota, cari spot dan duduk di tepi sungai, ledek-ledekan siapa yang dapat banyak.
1: Oh, manis, itu namanya quality time ya.
0: Iya.
1: Iya, iya, iya, kan? Betul, betul.
0: Awas, kailnya salah nyantol.
1: Nyantolnya kemana? Oh.
0: Sendal jepit kan banyak di sungai.
1: Oh.
2: Sampah.
1: Iya. Ke kasur berat banget.
0: Kok kasur jauh banget kasur kan lagi di kali.
2: Iya. Lo tau kan
0: ada kasur? Enggak ada kasur.
1: Ada.
0: Enggak ada orang ada buang kasur ke kali.
1: Ada mas. Ada, dulu ada. Di berita ada.
0: Lu masih kangen nih
1: di kali Ciliwung ada.
0: Kenapa nyangkutnya dia?
1: Ada kasur sumpah.
0: Kasur apa?
1: Kasur spring bed begitu.
2: Sama orang-orangnya lagi.

1945 Surabaya punya Fakultas Kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, histologi, laboratorium keunggulan, dan ruang manekin untuk pelatihan klinis, juga fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 J-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru
4: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
5: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 10 DPR RI, Ferdiansa, mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS dengan memberikan informasi secara jujur dan benar. Tegas legislator fraksi Partai Golkar itu, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan data statistik yang berkualitas sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah agar kualitas data statistik nasional tepat sasaran.
6: Warta Parlemen.
5: Usai rapat koordinasi dengan pemerintah, Wakil Ketua DPR RI Cucu Naman Samsurizal menyebut pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan terus berjalan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
7: Kita terus melakukan koordinasi, sekarang juga saya koordinasi sama Bin Komisi 9. Prosedurnya juga berjalan dengan baik. Nanti berjalan di Komisi 9 kok. Kalau nanti ada pasal-pasal mengenai perkembangan yang harus disikapi dan masuk dalam regulasi, kita akan lihat perkembangannya. Pasti di komisi akan berjalan terus.
5: Kinerja Wakil Rakyat, simak di media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Alex Indra Lukman menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla merupakan persoalan yang terus berulang setiap tahun, sehingga memerlukan perubahan strategis penanganan dari pendekatan reaktif menuju langkah-langkah pencegahan yang lebih terintegrasi. Politisi dari fraksi PD Perjuangan itu menyebut dinamika perubahan iklim global dan potensi siklus El Nino menuntut kesiapan pemerintah yang jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
6: Televisi, radio, parlemen.
5: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
8: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru,
3: Iswara.

0: serta suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina ya. Ini kalau dari suaranya sih ketebak ya, Yura Yunita.
1: Ini lagunya Yura ini bagus deh.
0: Dia mau nyanyi lagu apa aja bagus tuh. Dia termasuk penyanyi yang menurut aku ya, itu bunglon.
1: Kenapa?
0: Nyanyiin apa baik, kalau dia nyanyiin jadi enak. Sama kalau orang luar, menurut aku ya, Justin Bieber.
1: Justin Bieber. Sama kalau versi Indonesianya, Nick Tagina.
0: Ya, lagu apapun kalau kamu nyanyiin, rusak tuh semua tuh.
1: Makasih ya. Makasih loh. Itu sebuah kata-kata romantis. Buat aku.
0: Tuh kan.
1: Sungguh romantis.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Romantis buat gue belum tentu romantis buat kamu. Yang romantis buat kamu belum tentu romantis buat aku.
1: Ah, seperti Abai di Bekasi.
0: Apa kata Abai?
1: Beberapa hal romantis dari pasangan. Dia ini membuat kesimpulan. Jadi dia melakukan pemetaan dari populasi yang kita sedang bicarakan ini.
0: Oh, dari lembaga survei dia?
1: Iya, itu dia. Akhirnya dia menemukan ada beberapa hal romantis dari pasangan. Seperti spend time together without handphone.
0: Ah, itu susah dilakukan. Tapi boleh dilakukan tuh. Boleh dicoba.
1: Quality time-nya just for talking.
0: Iya, kadang-kadang kalau kita udah fokus sama gadget sahabat suara, yang jauh jadi dekat memang. Tapi yang dekat malah jadi jauh.
1: Kita lu kali. Oke, lanjut ya. olahraga. Workout together. Like jogging. And then badminton.
0: Itu quality time.
1: And then padel.
0: Mungkin bisa dibilang gini, jadi quality time setiap orang beda-beda. Jadi coba temukan quality time kamu sama pasangan kamu.
1: Tapi aku kalau olahraga sih belum bisa sih. Ya
0: berarti
1: Abai.
0: Berarti kamu romantis language-nya yang berupa activity enggak olahraga.
1: Iya, karena Kino suka marah-marah. Atau kalau main padel, kayak tepuk bolanya, fokus kakinya ke kanan. Kurang bisa diomelin.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Berarti selanjutnya jangan padel bareng kita dulu.
1: Iya, itu dia.
0: Iya. Keringetan bareng bisa kita.
1: Ya maksudnya jogging.
0: Jogging iya, sama fitness dia masih bisa.
1: Terus aja terus gue sapu lagi. Ada lagi ngirim chat singkat sebelum berangkat activity. Ikan seperti I love you, aku sayang kamu.
0: Bentar.
1: Semangat cintaku.
0: Sebelum berangkat ngechat singkat dulu. Iya. Kenapa nggak ngomong langsung aja? Kan sebelum sebelum berangkat kan berarti kan masih sempat ketemu dong.
1: Ya kali masih tidur.
0: Oh
1: ya.
0: Belum menikah.
1: Kalau udah menikah mungkin masih tidur. Kalau belum menikah ya kan gak tinggal bareng. Emang luluk.
0: Enggak. Jangan semua disamain kayak lu lo.
1: Enggak. Gitu. Mukanya.
0: Mukanya kocak ya.
1: Mukanya langsung gitu.
0: Sekocak yang sesaat lagi akan kita gelar sahabat suara. Kocak, koneksi, cerita acak. Jangan kemana-mana, tetap di suara seru sahabat suara yang mau ikutan. Kamu langsung WhatsApp aja 0816 114 1014.

0: kamu sudah siap sahabat suara untuk join di Kocak Koneksi Cerita Chan.
1: Ya, kali ini kita akan bermain sosok lagi ya.
0: Benar enggak? Sosok lagi.
2: Drama.
1: Ya, drama.
0: Emang beda ya konsepnya ya, dari kemarin beda, dia beda dikit beda, ya. Beda, karena beda, dikasih beda. Karakter kita ya.
1: Betul.
0: Apa kemarin kamu suruh jadi cewek galak, malah jadi cewek mure.
1: Galak aku tapi awalnya ape lo gitu.
0: Sahabat suara, ini dia waktunya untuk Kocak Koneksi Cerita Acak.

0: Kita sambut ini dia, the one and only Kain Sutra. Selamat pagi.
1: Pagi Kain Sutra.
2: Selamat pagi.
0: Gimana hari ini? Baik, alhamdulillah, penuh dengan romantis.
3: Aduh, dari tadi saya mendengarkan kisah-kisah romantis dari sahabat suara, iya, dan juga dari kita semua.
0: Tahu gak yang gak romantis apa? Dari kamu?
1: Apa?
0: Kain Sutra. Tahu gak yang gak romantis
1: apa
0: dari
1: sih?
0: Kamu?
2: Apa sih itu?
0: Bulu di bawah bibirnya pengen gue jenggut.
1: Tapi Kain Sutra hari ini hadir dengan kostum Cupid.
0: Oh,
1: manis
0: sayap
1: sekali.
0: Lengkap dengan panah.
1: Panah berujung
0: cinta.
1: Panah asmara. Iya.
0: Lanjut aja, kita langsung ke cerita aja kali ya.
2: Oke, boleh.
1: Kok Kain Sutra suaranya begitu
0: romantis?
1: Romantis, iya ya.
0: Rokok makanan.
1: Baru, orang lama baru banget.
0: Jadi, pagi ini kita akan memerankan sosok dua manusia yang terlihat.
2: Kan kita bertiga nih.
0: Bentar, dua dulu dong.
2: Oh,
0: sabar, kok protes Anda.
2: Oh, iya.
0: Jadi, dua wanita. Dua sosok manusia ini satu sama lain saling membutuhkan. Gina sebagai wanita yang banyak trauma pada masa lalunya.
1: Aduh.
0: Kinos sebagai cowok yang hobinya menghibur wanita dengan kata-kata romantis banget.
1: Si lagi dateng lagi tuh.
0: Dan Buluk tentunya sebagai teman si cowok, yaitu Bapak Kinos, yang selalu support dan selalu ngomporin.
1: Wah.
0: Mau tahu ceritanya seperti apa? Ini dia.
4: Di kala hati resah.
0: Pada suatu hari, ada sosok wanita, yaitu bernama Gina, berada di sebuah kafe, tapi dia sangat trauma dengan kegombalan seorang lelaki. Tapi dia tuh tidak akan trauma, karena dia juga punya niat sendiri, yaitu...
1: Aku ingin mencari pasangan hidup yang setia, yang bisa menerima aku apa adanya, gak morot-morotin aku, gak memanfaatkan aku.
2: Emang yang sekarang morotin loh?
1: Yang
2: atau yang lalu?
0: Kok gitu dia?
2: Yang mana emang yang lalu tuh?
1: Ada keluarga nih. Aduh, di mana laki-laki itu bisa aku temui?
0: Dan ketika Gina sedang memikirkan hal tersebut, dia sambil minum kopi, sambil nonton Netflix di handphonenya, tiba-tiba ada dua sosok lelaki yang datang ke tempat tersebut, dan mereka pun menyapa.
2: Lu berdua nih
0: datang.
2: Oh, iya.
0: Datang dulu dong berdua.
2: Lu yang ngomong apa gue yang ngomong nih?
0: Lo lah, gue support lo lah di
2: bener
0: sini.
2: Ya? Bener kan, ya? Lu suka nikung. Lu support-support tapi dari belakang nikung lu.
0: Tenang aja. Itu kan kalau lu enggak dapet.
2: Oh iya. Uh-uh. Dari belakang-belakang lu main tusuk lagi.
0: Oh, enggak dong. Enggak dari
2: dong?
0: Belakang. Enggak dari belakang.
1: Mas. Mau nyamperin saya?
0: Enggak, belum,
1: nah,
0: Mbak.
1: Nah, kalau misalnya masih bertikai, saya mau ke toilet dulu, saya kebelet berarti.
2: Enggak. Bukan, belum, jangan kegeran mau kenalan.
1: Oh, bukan ke saya
2: Mbak,
1: ya?
2: Mbak, bisa misi enggak?
1: Kenapa?
2: Enggak, Mbak ganggu pemandangan.
0: Hah? Iya. Ganggu pemandangan, kok jadi nyelam.
2: Oh, kita ngegombal ya?
1: Iya.
0: Ngegombalin, bro. Sian iya, nih cewek nih.
2: Okay. Mbak, sorry kalau kami berdua mengganggu.
0: Mbak, sorry.
2: Saya enggak lancang untuk nanya Mbak kok namanya siapa segala macam.
1: Kamu tapi bilang nama aku pakai WiFi lagi ya?
2: Enggak,
1: kenapa kita connect ya?
2: Enggak.
1: Bukan ya? Oke, okay, gimana? Iya, ada apa sih?
2: Kayaknya handphonenya bunyi deh.
1: Handphone
0: tuh,
1: aku.
0: HP-nya bunyi tuh.
1: Aku masih pakai pager, Bang.
0: Tuh,
1: enggak
0: ya.
1: Punya handphone.
0: Itu? Oh, itu pager.
2: Geter-geter.
1: Ya, ketahuan dia habis nyolong lagi ini ya. Ini bukan. Iya, ini handphone saya benar-benar.
2: Bunyi enggak? Ya. Oh, enggak bunyi ya?
1: Bunyi.
2: Oh, saya kira bunyi handphonenya.
1: Kenapa?
2: Ternyata hati aku deg-degan dari sebelah kamu.
1: Oh, vibrate yeah. Hatinya. Ya ampun.
0: Dan ketika Bapak Kino sedang menggombal, tiba-tiba temannya itu berkata,
5: Pak, lo kalau gombalin cewek nggak gitu, nggak bakal kan cewek-cewek kayak gini nih, cewek-cewek yang perawakan-perawakan kayak gini nih, yang tingginya 150-an.
2: Oh, 150?
5: 150 pendek ya?
2: 150 kurang lah.
5: Kurang berapa?
2: Ini 2004 nih.
0: Loh.
2: Tinggi ya buat
0: 2000 dapat 4 maksudnya.
5: Buat cewek-cewek karakter kayak gini gak gitu.
2: Gimana sih gimana coba.
5: Coba lo ambil kira-kira gombalin dari sisi pertanian. Lo coba ulang.
2: Hah?
5: Dari dunia-dunia pertanian tuh kayak kamu ibaratkan padi gitu coba-coba. Yang kemarin. Coba.
0: Yang mana aja?
1: ibarat
5: iya dari dunia dunia pertanian tuh gombalan-gombalan baru kena sama cewek kayak gini pak.
2: Oke oke.
5: Coba kasih pak.
2: Mbak, mbaknya
1: kok tahu?
2: Belum.
6: Belum keselin banget.
2: Belum.
1: Ya, sorry.
2: Mbak.
1: Ya.
2: Bapaknya mbak petani ya?
5: Baru
1: waktu. Kok tahu?
2: Soalnya bilangin anaknya kok pulen banget.
6: Iya, keras kali ah.
2: Gua pikir kok semakin tinggi semakin merunduk.
6: Gua kira anaknya enggak sombong.
2: Kan pulen itu enak banget dibuat dipeluk.
6: Iya, benar.
2: Dicubit-cubit gemas gitu.
3: Karena Gina memiliki trauma dan dia pun tidak menerima dari gombalan tersebut dan Gina pun berkata,
1: "Mas, ya? Mas datang ke sini tujuannya mau ngapain?"
2: Tadinya aku di sini nyari kerjaan, tapi setelah ketemu Mbak, aku nggak jadi nyari kerjaan.
5: Tuh betul.
1: Apa jadi Mas mau nyari apa?
2: Karena aku udah tahu masa depan aku seperti apa. Aku udah ketemu masa depan aku.
6: Bersinin kan lo?
3: Ya.
6: Dibersihin.
3: Karena Gina bersihin barusan, akhirnya Kinos pun berniat untuk melakukan sesuatu, dan dia pun melakukan apa itu?
6: Gua tonjok sih cewek dia.

0: Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Bupet Raci Bubur terpantau padat imbas adanya proyek pengecoran jalan. Diimbau bagi pengendara yang akan melintas agar mencari jalur alternatif guna menghindari kepadatan. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas di Jalan Tol Cilandak Utama dari arah Cinere menuju Antasari Raya saat ini terpantau ramai cenderung padat. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di trafik Santa Jakarta Selatan dari arah Jalan Wijaya menuju Jalan Kapten Tendean saat ini terpantau ramai cenderung padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina.
1: Ya, sekarang adalah waktu yang ditunggang-tunggang. Ini dia.
0: Tunggu-tunggu.
1: Oh, oke, okay. Sorry. Kinos EA.
2: Ntar kita mainnya.
3: Baca.
0: Ngurusin gamis mulu sih dari tadi produser lu ngomong kagak didengerin.
1: Iya, maaf ya. Sorry, bro. Sorry.
0: Dipikir produser kamu tuh kentut Nul.
1: Bukan,
0: aku cium doang habis itu hilang.
1: Di aku mah selalu mendengarkan dengan seksama apa yang Buluk sampaikan.
0: Apa bilang apa Buluk?
1: Tadi lu bilang apa lu?
0: Apa? AI-nya ngapain sekarang?
1: AI-nya ini kan teaser sekarang.
0: Enggak, AI-nya nanti ngapain?
1: Ini adu ilmu sama kamu. ilmu pengetahuan.
0: Iya kan emang iya. Begitu dari dulu.
1: Emang.
0: Tapi kan beda-beda.
1: Nah,
0: konsepnya. Terus materinya.
1: Iya.
0: Iya, kalau sekarang?
1: Nah, penasaran kan seperti apa? Tungguin ya sahabat suara ya.
0: Yang mau ikutan atau berani adu ilmu barengan gua, ya.
2: Hadiahnya apa? Hadiahnya gini deh, kalau lu menang, lu boleh nyuruh gua push up atau sit up atau mungkin squat jam atau apa deh. Tapi kalau misalnya kamu yang kalah, Kamu
1: ya? Harus nyanyi balonku
0: ya.
1: Hurufnya jadi O semua ya.
0: Okay.
1: Balonku O dolomo.
0: Deal ya.
1: Gitu ya.
0: Oke. Boleh dividen boleh. Nanti on air juga nyanyinya ya. Oke. Okay. 0816 114 1014 dengan hashtag Kinos AI.

0: Sahabat Suara, tahun ajaran baru udah di depan mata nih. Biasanya yang paling semangat bukan cuma anaknya, tapi orang tuanya juga ikutan semangat. Betul nggak? Karena pasti orang tuanya udah mulai bikin daftar belanja. Mulai dari laptop, tablet, sampai perlengkapan penunjang belajar. Nih Gina juga udah ngemikirin mau beli TV ya buat anak-anak ya?
1: Iya, karena kan maksudnya biar dibawa ke sekolah juga gampang kan? Jadi gak layarnya
0: dong.
1: Lebih lebar. Enggak
0: dong, enggak dong. Kayaknya ya, tabletnya Rizky. Utauti perlu ganti deh dong.
1: Sekarang jadi kapsul.
0: Enggak dong, tablet itu yang buat
1: apa puyer?
0: Belajar buat anak-anak udah perlu banget soalnya zaman sekarang gini ya. Nah, pas banget nih Sahabat Suara karena Electronic City lagi menghadirkan promo Back to School. Yuk lengkapi kebutuhan sekolah dengan berbagai produk terbaik dari brand favorit seperti Acer, Advan, Apple, Asus, Lenovo, Samsung sampai Xiaomi. Semua ada di sana ya. Kamu bisa menikmati potongan langsung hingga 2,5 juta rupiah untuk produk-produk pilihan.
1: Nanti kamu bisa meraih gratis trade card game yang lagi viral dan juga True Wireless Stereo atau TWS ya. Ada juga promo tebus murah mulai dari 40 ribuan aja, mulai dari wireless mouse, flash disk, headphone, sampai ke printer multifungsi. Pokoknya yes, semua promonya ini berlaku di semua tokonya Electronic City dari tanggal 6 Juli sampai 31 Juli 2026.
0: Betul banget. Jadi sebelum tahun ajaran baru dimulai nih, yuk pastikan semua kebutuhan belajarnya sudah siap. Manfaatkan promo Back to School di Electronic City sebelum penawarannya berakhir.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Pertama dan satu-satunya.
6: Siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Iswara.

0: suara warga Indonesia. Sekarang waktunya untuk... Katanya tadi bumper.
1: Kinos AI.
2: Sahabat suara, saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
1: Saya kenal no suaranya.
0: Terima kasih Pak Wow.
1: Gemoy.
0: Iya betul.
1: Gas.
0: Tadi udah masuk.
1: Siapa yang berani lawan gua?
0: Bumpernya udah masuk.
1: Udah masuk. Siapa yang berani adu ilmu sama aku hari ini?
0: Oke, ada Zulfa di ujung telepon sana.
1: Di ujung telepon sana. Halo. Setahun kemarin.
0: Halo.
1: Hai Zulfa.
3: Selamat dikinas. Selamat dikinas.
1: Halo.
0: Zulfa, nama kamu dari Z, berarti dulu kalau sekolah kamu absen terakhir ya?
3: Ya enggak dong.
0: Ya enggak dong. Kok bisa
1: kan? Kok bisa? Kan Z.
3: Iya, itu yang belakang.
1: Oh, nama depannya apa? Asep.
0: Namanya Asep Zulfa.
1: Oh, Abdul. Oke. Okay. Masuk kok Abdul Zulfa?
0: Laki deh. Apa gimana sih?
1: Oke, okay, lanjut. Oke. Okay.
0: Siap ya? Jadi, nanti Zulfa akan melawan Kinos untuk menjawab pertanyaan dari Akyu. Oke.
1: Okay. Rebutan apa enggak nih?
0: Ini
1: atau gantian?
0: Enggak, ini mengumpulkan poin 5 terbanyak.
1: Oke, okay, siap.
0: Di sini ada
1: Mas. Tahan dulu, tanya dulu Zulfa. Zulfa, iya. Kalau kamu menang, kamu iya. Minta gua ngapain?
0: Mau minta apa? Iya.
3: Apa pilihannya? Apa pilihannya?
1: Ya, terserah, mau suruh gua push up, sit up, squat jump atau apa? Ngapain?
0: Kalau Zulfa menang.
3: Squat jump 50.
0: Allahu Akbar.
1: Zulfa, kita cari penelpon yang lain ya.
0: Zulfa, kebetulan Kinos lagi gak mau masuk TNI nih.
1: Kok gak masuk TNI? Saya mau masuknya Kopdes.
0: Aduh, Kopdes lagi. Dari dasar lautan kalau gak salah ya. Pokoknya ya. Zulfa, ini ada kategorinya ya. Ada bahasa Inggris, bahasa gaul Gen Z, sejarah Indonesia, atau olahraga. Mau yang mana?
3: Bahasa gaul Gen Z.
0: Gaya. Keren, oke.
4: Terbaik.
0: Zulfa terbaik.
1: Gaul nih, ya, Zulfa nih.
3: Gaul milenial.
1: Asoy, bener, asik deh.
0: Boleh kalau gitu. Sekarang kita mulai pertanyaannya. Dari kamu mau sulit
1: bebas,
0: atau
1: bebas.
0: Gimana? Enggak,
1: udah,
0: nih?
1: Ibu aja nentuin.
0: Ya udah kalau gitu Zulfa dulu, okay. Ya.
1: Ladies
0: first. Pertanyaannya adalah apa arti dari istilah aura farming?
3: Aura kasih.
0: Zulfa aura kasih lagi.
1: Aura kasih. Lucu loh dia.
0: Kamu tahu enggak aura farming?
1: Framing.
0: Tapi susu farming.
1: Auto farming.
0: Aura farming.
1: Oh, aura farming.
3: Aura farming.
1: Auranya berasa aja gitu, enggak ya? Nggak ya, sotoy.
0: Oke, dua-duanya
3: terpancar gitu.
1: Udah, tadi kan udah nggak bisa, udah gak salah bisa, tadi.
0: Udah salah, wah, Zulfa. Salah ya.
1: Jawabannya apa?
0: Jadi aura farming itu artinya berusaha untuk terlihat keren atau berkarisma.
1: Oh, okay. Berusaha berarti dia yang pengen mengeluarkan auranya.
0: Aura. Okay, jadi ini sekarang ke Kinos ya.
1: Oke.
0: Okay. Apa arti istilah no debat?
1: Ya udah nggak ada lawan aja, pasti jangan dilawan, udah mutlak gitu. No debat, mutlak nggak ada lawan, maksudnya nih restoran ini enak banget, nggak ada yang lain, no debat gitu.
0: Benar kali ya,
1: benar
0: betul sekali. Yeah. Sudah paling benar, tidak perlu diperebutkan.
1: Iya, yes, betul itu.
0: Okay.
1: Maksudnya
0: oke, terus abis itu sekarang buat
1: 1-0 untuk Kinos.
0: Buat
3: satu
1: sama yang mana?
0: Mana tuh Zulfa? Ong tadi salah itu loh. Jadi sekarang buat Zulfa lagi ya.
1: Fokus Zulfa.
0: Apa arti spill?
1: Spill Zulfa, aduh gampang banget Zulfa ini spill.
3: Kasih tahu
0: sama kayak ngebocorin gitu kali.
1: Yeah,
0: sama. Oke, betul,
1: ya.
0: Satu buat Zulfa.
1: Satu sama. Okay. Boleh juga, boleh juga. Boljuk.
0: Nah, ini sering terjadi

0: bahasa silakan. Gaul.
1: Paling ya pasti.
0: Pasti. Bukanin dalam bahasa.
1: Sesuai jatah.
0: Kayak wah valid sih info lo gitu. Apa ya, itu?
1: Sesuai jatah pasti.
0: Masuk ya tuh. Valid.
2: Kalau datanya kalau gua valid. Kalau gua boleh lebih benar, gua dapat poin enggak nih?
0: Apa coba Kinos?
2: Terpercaya.
0: Enggak, dua-dua.
3: Enggak juga ya. Kurang tepat.
0: Ah, kurang tepat
2: apa lagi. Apa sih yang benernya?
0: Kalau di artinya ini ya.
2: Valid.
0: Nah. Menurut Google yang kita dapat, artinya itu masuk akal.
2: Oh, valid masuk, masuk akal.
0: Kalau dalam bahasa Gen Z, valid kan suka gitu kan? Masuk akal. Gitu.
2: Tapi benar juga sih, Zulfa benar juga sih kayak valid. Ini beritanya ada datanya sih, valid nih, bisa dipertanggungjawabkan gitu loh.
0: Itu makna harfiahnya. Ini kan bahasa Gen Z.
2: Oh yaudah, ya udah, aku cuma bantuin iya. Zulfa aja.
0: Gina Yahya memutuskan kali ini kalian berdua salah ya. Oke. Okay.
2: Berarti poinnya masih 2-1.
0: 2-1.
2: Oke. 2-1.
0: Sabar ya guys.
2: Sabar Zulfa.
0: Sekarang Kinos. Si paling liburan kemarin, apa arti core memory?
2: Kumpulan memory?
3: Ya.
2: Salah ya, core memory. Core. Pusat memory? Gue mas tahu maksudnya sih, tapi susah diungkapkan nih. Core memory, kumpulan beberapa memory enggak ya?
0: Zulfa tahu, Zulfa, core memory.
1: Bagian potongan memory.
0: Apa?
1: Potongan atau bagian-bagian?
0: Potongan-potongan memory.
3: Masuk sih.
0: Kayaknya bukan juga lagi. Kayaknya Gina Yahya memutuskan salah kalian berdua. Sorry.
2: Benernya apa sih?
0: Itu kayak momen yang paling berkesan.
3: Momen-momen yang sangat berkesan dan score memory.
0: Itu dia. Oke, ini pertanyaan terakhir aja ya.
2: Lah, dua lagi dong. Menang terakhir aku.
0: Emang iya? Sampai tiga aja ini udah banyak yang
2: gak udah habis berarti.
0: Sekarang giliran Zulfa ya berarti ya. Ya udah kalau gini, kalau Zulfa gak tahu dijawab sama Kinos. Kinos gak tahu, kita anggap tadi nilainya tetap 2-1.
2: Oke.
0: Pertanyaan terakhir. Ini dia. Apa arti dari kata mid? M-I-D. Mid. Silakan Zulfa.
1: Middle, tengah.
3: Cuma diartiin doang.
0: Zulfa. Kinos.
2: Mediocre. Tengah, di tengah-tengah mediocre.
0: Mid.
2: Standar aja, standar.
0: Mid gimana?
3: Bisa.
0: Standar.
2: Ya, standar aja gitu.
0: Standar aja.
2: So-so lah.
0: B aja gitu. Biasa aja.
2: Iya, mediocre. Mid.
0: Betul lagi. Biasa aja itu dia. Standar. Ya Zulfa, mohon maaf ya Zulfa ya.
2: Asik menang. Yeay.
1: Berarti
2: sumpah enggak demi Allah Zulfa. Demi Allah.
0: Enak lo. Diomelin sama emak-emak lo.
1: Ya kan? Sebelahnya Gina itu.
2: Enggak dikasih lihat. Sumpah aku enggak dikasih lihat Zulfa. Sumpah demi Allah Rasulullah.
0: Zulfa, karena Zulfa kalah ya kan? Berarti Zulfa harus nyanyi.
2: Nyanyi
0: lagu balonku bisa?
1: Wah, boleh.
0: Tapi ganti hurufnya jadi U semua ya.
2: Semua vokal jadi U. Bisa ya?
0: Iya.
1: U apa O?
2: U.
1: Oke.
0: Coba siap. 1, 2, 3.
1: Bulunku udulumu.
0: Cakep.
1: Rupu-rupu
3: Unu-unu.
1: Kulu-kulu.
0: Hucu dong.
2: Hucu gimana kagetnya gimana?
1: Mulutus.
0: Ini berisik banget apa sih?
2: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
2: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Ayo, sekarang

0: Internet masih sering bermasalah? Komplain masih lama? Atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
1: Adlizon mengungkapkan alasan menetapkan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
2: Keren. Wakilnya Adlizon sekarang siapa, Ibun? Jangan kasih tahu. Yang di TikTok jangan kasih tahu.
1: Fadlan.
2: Iya, Fadli sama Fadlan, betul.
3: Kita sama Pauji-Paujan.
2: Berarti bawain acara ini ya. Jamaah. Oh, jamaah.
1: Pakai ditanya lagi udah tahu.
2: Lah gampang dong.
1: Serba siapa?
2: Giring.
1: Oh, Bapak Madison wakilnya Kakak Giring.
3: Jadi pas MC tuh gini.
2: Enggak.
1: Itu ya ampun.
2: Enggak. Enak banget lu nyontoinnya, mentang-mentang udah gak ada kamera lu.
1: Kok dia bisa gak ada kameranya sih? Jadi, ya. Bisa saya lanjutkan ini.
2: Lanjut, menurut Bapak Fadli apa?
1: Kata Bapak Fadli, tanggal itu tuh kenapa dipilih menjadi hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2: 13 Juli tadi Anul ya?
1: Iya, karena punya nilai historis.
2: Apa nilai historisnya?
1: Nilai historisnya itu salah satunya pelaksanaan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
2: Oh, BPUPKI.
1: Keren.
2: Sejarah
1: si paham Kinos.
3: Kasih tahu.
2: BPUPKI dulu.
1: Apaan tuh?
2: Ya dulu ini didirikan ya dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ini panitianya gitu dulu, organisasi mempersiapkan kemerdekaan.
3: Ih, si Bun mah payah banget.
1: Emang begitu?
2: Namanya gitu, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
1: Emang lo ngerti lo sama Bang Indra ngerti?
2: Budi Utomo.
1: Waktu itu panitia-panitianya
3: ada ini Firman Agus.
2: Firman Utina sama Agus Sitohang kan?
3: Agus Hermawan.
2: Oh iya, Agus Hermawan.
1: Siapa itu?
2: Ya, ada itu panitia BPUP kan.
1: Ngerjain apa aja tuh pada semua?
2: Iya itu ya.
3: Masih ada.
2: Iya nyiapin.
3: Kalau waktu itu bagian kebersihan.
2: Kebersihan. Nah, ada yang bagian nyiapin panjat pinang ada.
3: Catering
2: konsumsi ada.
1: Katanya baru mau merdeka, kenapa udah ada panjat pinang?
2: Butuh konsumsi. Membicarakan
3: tuh
2: perumusan
1: ya, bikin randan siapa?
2: Bikin randan waktu itu si Dini ya maksudnya.
3: Dini. Soparudi dia.
2: Ya, Dini. Sama yang terakhir wakilnya ada Suketi waktu itu. Ada paku tuh di kepalanya.
1: Oh gitu. Sumala ada enggak Sumala?
3: Oh, Sumala enggak masuk.
2: Enggak masuk waktu itu.
1: Sumala enggak masuk.
2: Enggak lolos dia. Nilainya kurang ya kalau enggak salah.
1: Aku bertiga pada tahu semua, gua doang yang enggak tahu.
3: Itu cateringnya Dapur Solo.
1: Oh iya.
3: Ini umum, Bun.
1: Oh gitu. Padahal kataku Java Kitchen juga enak.

Suara Sehat. Sekarang banyak orang memulai pagi hari dengan segelas kopi. Tapi tahu nggak sahabat suara, kalau diet americano ada strategi paling bagus untuk menekan nafsu makan, mengurangi kalori, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Pertama, jangan tambahkan gula, susu, sirup, dan creamer pada kopi. Kalau pengen tambah rasa, bisa menambahkan sedikit kayu manis. Kedua, waktu terbaik minum kopi americano pada pagi hari atau 30-60 menit sebelum berolahraga. Ketiga, imbangi dengan banyak minum air putih karena kafein bersifat diuretik, sering buang air kecil. Keempat, jangan konsumsi americano lebih dari 3 cangkir tiap hari agar terhindar dari insomnia dan jantung berdebar. Kelima, perhatikan kondisi lambung. Jika punya riwayat MAC atau GERD, bisa makan terlebih dahulu sebelum minum americano. Suara Sehat dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara Jakarta.
1: Salah, 101.
2: Oh, 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Kayak ngelem ya dia. Biasa kayak lagi di rel kereta sambil ngelem tuh.
1: Ngelemnya balsam loh, ngelem balsam loh, pedes matanya tuh kan.
3: Nyeret bener suara.
1: Salah juara. Kita bacain informasi lagi yang kita dapat ya. Ini update dari Buluk. Jadi kalau salah salahin Buluk ya. Jadi ini kabarnya atau beritanya datang dari daerah Lombok. Jadi ada 3 santri di pondok pesantren Rosudatus Saulatia. Ya. Al Ibrahimi. Inisialnya ada ADR, SAH sama SS yang menjadi korban dugaan penganiayaan berat. Korban diduga dibakar kakak kelasnya sesama santri.
3: Ini pada kasus
1: November 2025.
3: Padahal ini kasusnya bisa dibilang udah lama kan, udah 8 bulan berarti
1: 9 bulan lalu. Karena udah lama berarti kita skip dulu aja deh. Kita ganti berita yang lain.
3: Soalnya sampai sekarang kan jadi
1: masih diselidiki.
3: Iya, jadi kalau kata keluarga salah satu korbannya itu sampai saat ini itu masih melakukan pemulihan akibat luka bakar permanen. Itu kan kalau luka bakar kan gak bisa konyong-konyong tahu-tahu sembuh gitu. Terus habis itu keluarga dari pihak pondok pesantrennya juga belum memberikan bantuan untuk proses pemulihan korban. Tuh, pondok pesantrennya aja gak ngasih bantuan.
1: Kata korbannya bilang masih sampai sekarang menjalani pemulihan akibat luka bakar permanen.
3: Iya itu. Terus
1: siapa dul?
3: Itu Sahid Al-Hudri.
1: Kan tadi aku bilang pakai inisial, disebutin namanya gak jadi inisial dong.
2: Ketahuan dong.
3: Balik lagi ke BPKI.
1: Tadi aku bilang SAH tadi. Udah pakai inisial kamu sebutin semuanya.
3: Ada tulisannya tapi di sana.
1: Ya jangan dibacain dong.
3: Elah gimana sih jadinya? Jadi sampai mana kita bacain beritanya kalau kayak begini caranya?
4: Menurut keluarga?
3: Iya, jadi kata keluarganya, korban itu sempat diancem
1: untuk supaya gak laporin. Bahaya.
3: Terus udah gitu katanya santri itu diingatkan kalau orang tua mereka akan dikenai denda 7 juta kalau kasusnya ini dilaporin. Nah, bahkan sampai sekarang polisi aja belum bisa menetapkan tersangka. Sementara keluarga berharap penyidik tuh kayak bisa ngasih kepastian hukum. Tapi kalau keluarganya ngelapor nanti didenda.
1: Ini yang perlu disimak tadi ya. Menurut pengakuannya, nyanya ini siapa nih? Nya.
3: Menurut pengakuannya.
1: Nah, nyanya ini siapa?
3: Korban. Iya, korbannya.
1: Iya, para santri ya. Diingatkan bahwa orang tua mereka akan dikenai denda 7 juta kalau kasus ini dilaporin. Jadi si ancaman ini datang dari pihak santri, cuy. Berarti si pihak santri ini
3: kakak kelasnya itu.
1: Iya, sengaja untuk menyembunyikan kan.
3: Atau pondok pesantrennya.
1: Nah, itu yang lebih bahaya lagi.
3: Karena kan tadi bilang pondok pesantren aja belum memberikan bantuan gitu.
4: Iya.
3: Baru tapi kalau bercanda masa bakar-bakaran dipikir
1: banget. Iya,
4: kebakar lu.
3: Iya, gimana?
1: Bukan gitu bercandanya, mungkin lagi bakar-bakaran apa, enggak sengaja kecipratan api apa segala macam kebakar.
4: Diterusin.
3: Seru nih buat permain gitu, enggak?
1: Ya enggak lah, masa begitu mainannya? Itu bukan mainan dong.
3: Ya kan bercanda katanya awalnya.
1: Iya, kira-kira gimana kejadiannya kalau itu bercanda?
3: Jadi kayak ada api nih, api gitu.
1: Coba apinya coba masukin ke mulut gitu.
3: Berkobar enggak dari mulut lo kayak yang di sirkus-sirkus gitu. Enggak gitu Rizky. Kita doakan ya, mudah-mudahan nanti kasusnya segera
1: terungkap,
3: mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.
1: Diberikan kesembuhan untuk semua para korban dan juga diberi kekuatan untuk para keluarga korban.
3: Amin.
1: Amin, rabbal alamin.

0: pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Aku tampan kau biasa saja, but it's okay lah.
4: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara barengan Ginos Gina di suara seru. Ih, gak berasa nih 2 menit lagi harus pamit. Tapi sebelum kita pamit, kita kasih tahu informasi satu lagi yang bakal seru banget. Tanggal 14 sampai 19 Juli, which is dari hari Selasa sampai hari Minggu, itu minggu depan akan digelar gelaran badminton Daihatsu Japan Open 2026. Dan udah keluar drawingnya kemarin nih, sahabat suara.
0: Ini di Jepang ya?
4: Yes.
0: Oh.
4: Kan jelas namanya Jepang Open.
0: Oh iya, berarti
4: masa digelarnya tiba-tiba di Condet?
0: Iya juga sih, kalau di Condet kan biasa jualan parfum sama nasi kebuli.
4: Nah, ada tuh Kebuli Open.
0: Aduh, Kebuli Open. Banyak banget pasti yang datang itu. Iya kan?
4: Jadi udah
0: pengen makan nasi.
4: Ya, Kebuli di Open.
0: Keburu di Open. Aduh, salah. Salah.
4: Kita kasih tahu ya, dari drawingnya sedikit aja, singkat aja. Dari tunggal putra ada Ubed alias Zaki Ubaidillah yang akan ketemu langsung di partai pertama, dia menghadapi Rasmus Gamke dari Denmark. Kemudian ada Alwi Farhan, itu akan bertemu sama Kenta Nishimoto, ini agak berat, dari Jepang, tuan rumah. Dan satu lagi Jonathan Christie alias Jojo yang langsung ketemu sama Thailand, ada Terarat Sakul, ini juga berat nih ya. Kemudian dari
0: Terara Roji
4: enggak ada. Ini dari single atau tunggal putri, Ibun, ada cuman ada satu, yaitu
0: Putri KW
4: menghadapi
0: dia aja.
4: Bewing Zhang. Perwakilan dari
0: Amerika ya.
5: Malaysia dong.
4: Namanya Bewing Zhang, masa dari
5: Condet.
0: Kok benderanya kayak Malaysia, enggak bendera begitu, Mas. Tadi benderanya kayak bendera Amerika.
6: Singapura.
0: Salah.
6: Mas Amerika.
0: Warnanya merah.
4: Benar.
0: Lu enggak suka kagak paham sama gue. Tadi perkara BPUP PKI aja gue percaya lalu semua.
4: Iya, sorry. Berarti naturalisasi dia. Naturalisasi. Oke. Okay. Kalau dari ganda putranya ada 3 pasang ya. Yang pertama ada Raymond Indra sama Nicholas Joaquin. Ini kan langsung ketemu sama Haruki Kawabe sama Kenta, perwakilan dari Jepang.
0: Kenta udah enggak makan terus sekarang.
4: Iya.
0: Udah main bulu tangkis.
4: Terus ada Sabar sama Reza yang pasti ikutan ya. Ini jadi unggulan ke-6, langsung bertemu sama perwakilan China Taipei, Chu Xiang Chi sama Wang Chilin.
0: Nama gitu, Chu Xiang.
4: Wang Chilin ini banyak yang di mall-mall tuh, yang ayam pakai.
0: Ah, enak banget itu ayam.
5: Chilin.
4: Sama satu lagi ada Fajar Alfian sama Muhammad Soibul Fikri di unggulan kedua akan bertemu. Wah, berat lawannya, langsung Perancis Christo Popov sama Junior Popov. Waduh, masa langsung gugur.
0: Dia ini keluarga ya, Popov itu ya?
4: Iya, adik kakak.
5: Iya, dia
4: kakak kembar dia lagi.
5: Ini apa? Produksi Popov.
0: Ah, itu dia. Disananya. Namanya Popov kalau di sana sebutannya. Iya, itu dia.
4: Kemudian dari ganda putri ada Febriana sama Melissa yang langsung ketemu sama perwakilan Taipei juga, ada Chang Ching Hui sama Yang Ching Tun. Goyang-goyang palanya.
0: Kalau kayak yang di airport tuh Ching Chu I. Biasa ada tuh pemberitahuan gitu.
4: Di airport?
0: Iya, suka ada gitu.
4: Maksudnya kemana nih? Sumpah kita enggak ada yang dapat.
0: Kamu kalau ke airport biasanya suka ada kalau yang ada 3 bahasa. Dia ada Ching Chu I.
4: Kita enggak belum dapat. Kemana nih?
0: Ah, sudahlah kalau gitu.
4: Terus ada lagi Amalia Cahya barengan sama Siti Fadia melawan perwakilan dari tuan rumah Rui Hirokami sama Sayaka Hobara. Sama satu lagi Rahel Alessia sama Feby Setianingrum akan menghadapi, wah berat lawannya, Cina
5: bulan kedua.
4: Jia Yifan, Zhang Shushan. Aduh, kenapa langsung ketemu itu sih?
0: Ya, kita ucapkan selamat.
4: Satu lagi, ganda campurannya ada 3 pasang, ada Amri Syahnawi sama Nita, itu akan menghadapi perwakilan dari Perancis Tom Gikel sama Delvin Delru. Aduh, berat banget, unggulan 2 lagi.
0: Itu mereka semua siapa sih? Pemain bulu tangkis.
4: Iya.
0: Oh.
4: Masa pemain bowling sih?
0: Iya juga.
4: Sama Jafar Hidayatullah sama Felicia Pasaribu langsung menghadapi perwakilan tuan rumah Yuta Watanabe sama Maya Taguchi.
5: Berat sih.
0: Berat, parah kelas.
4: Berat bukan berarti tidak mampu.
5: Benar.
4: Bisa walaupun kecil.
5: Betul.
4: Ya. Gitu.
5: Dari Ibun gimana? Ini menurut Ibun analisanya gimana?
0: Berat kelas.
4: Kira-kira ada yang sampai semifinal aja enggak?
5: Uh-uh.
0: Valid.
2: Valid.
0: Kenapa? Masuk akal.
2: Oke, okay, oh, ini. Okay. Valid.
4: Lebih ke valid. Solid. Solid.
0: Kalau menurut aku ya, yang penting banyak latihan aja sih. Dan mainnya lemesin aja gitu, enggak usah terlalu berlebihan.
7: Lemesin say gitu.
0: Lemesin gitu, enggak usah terlalu banyak pressure ya. Jadi dinikmati aja setiap tepokan demi tepokan gitu.
4: Oh, gitu. Oke.
0: Iya. Oke. Selamat berjuang, harumkan nama bangsa karena kemenangan. Kamu ada kemenangan kita semua.
2: Asik deh. Quotes of the day.
4: Kalau wasit, kalau juri atau wasit badminton, iya, dalam pertandingan ada berapa ya? Dia di pinggir lapangan ya.
0: Ada dua.
4: Ada dua. Itu ada wasit apa aja?
0: Ada wasit garis sama wasit kok.
2: Salah lagi. Wasit garis bola. Wasit
0: garis. Yang duduknya di atas kan?
4: Itu wasit utama.
2: Itu wasit utama.
0: Oh, itu wasit utama. Iya. Terus abis
2: yang kedua
0: itu
2: wasit kok katanya bang. Wasit kok.
0: Koknya kalau keluar dari garis. Nah jadi nanti sesama wasit saling kompromi.
4: Salah gitu. Itu wasit servis.
0: Baiklah saudara-saudaraku sebangsa setanah air.
2: Wasit kok.
0: Kita akhiri saja perjumpaan hari ini. Kalau ini ada panitianya juga kayak BPUPK.
2: Oh, ada.
0: Siapa yang ngurusin konsumsi?
7: Citra. Namanya Citra.
0: Oh,
7: Mbak Citra di
0: sana. Citra.
4: Ya. Itu kepalanya.
0: Ya,
4: itu
0: kepalanya. Gitu. Makanannya?
7: Makanannya dari mana sih lu kemarin tuh?
4: Jepang, makanan Jepang. Ya, makanan Jepang. Karena kan Jepang Open.
7: Sushi Tei kalau enggak salah.
0: Sushi Tei.
4: Iya, sponsornya Sushi Tei. Sama Sushi Hero ya.
7: Iya, Sushi Hero ya. Punya Ulio Kenita aja udah situ.
0: Bodoh amat. Udahlah, sekian kami ucapkan. Terima kasih untuk semua sahabat suara yang sudah mendengarkan dan menyaksikan kami lewat dari Puspa Catering lagi. Zaman dulu banget itu. Udah menyaksikan kita di TikTok.
2: Thank
0: ya.
2: You.
0: Mendengarkan juga di 101,4. Besok hari apa tuh?
2: Jumat.
0: Ih, belum libur juga ya, belum weekend-weekend nih. Kapan aku bangun pagi, bangun siangnya sih?
4: Ya besok. Lusa.
0: Ya udah deh kalau gitu ya. Ulang lagi nih. Baik, terima kasih.
4: Closing aja susah banget. Ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, have a nice day.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga.

0: sebelah situ.
1: Sorry Pan, tadi coba koreksi.
0: Tapi yang benar dong.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, para Fairu, sahabat suara. Hari ini seperti biasa hadir lagi pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

Waduh, benar-benar recall memory banget dengar Usan ya. 2004 dirilisnya Sahabat Suara. Kira-kira di masa itu kamu lagi usia berapa? Dan lagi di fase apa? Kalau misalkan memang kamu menggunakan lagu itu pada saat masa-masa jatuh cinta, udah deh ketahuan kita seumuran. Sempurnanya aku untuk dirimu. Karena tadi lagunya udah genius banget. Nah sekarang saya mau spill lagu yang bentar lagi nemenin kamu buat Gen Z banget. Sebenarnya bukan buat Gen Z, lebih kepada di masa Gen Z dirilisnya. Ya. Nih, satu lagu di mana trionya bakalan menggelar world tour katanya. The Mositya sama Shortest Setlist, gokil. Detailnya bisa langsung cek ke Instagram mereka ya. Satu lagu ini nemenin kamu sebentar lagi. AB Salma Salsabil dulu dengan Jenuh tapi

0: kamu.
1: Masih bareng sama Farvirus di Suara, itu dia Disa, Cintaku Kamu ya. Ini satu lagu spesial banget sahabat Suara. Saya mainkan buat kamu yang sangat mencintainya tapi tidak bisa memilikinya. Semoga bisa segera ketemu solusinya ya. Karena pasti rasanya gak enak banget berada di fase-fase mencintai, sebenarnya juga mungkin udah dicintai tapi tidak bisa saling memiliki. Asik. So tau banget si Farah nih ya. Tapi sekarang yang sedang kamu hadapi sahabat Suara, kalau misalkan memang itu menyakitkan, semoga bisa segera tersembuhkan ya. Dan mungkin salah satunya dengan mendengarkan lagu-lagu dari Iswara. Ini saya udah siapin lagu dari Raisa, si paling mahir, yang akan nemenin kamu sebentar lagi habis pamungkas dulu. Berapa kali kita akan saling memaafkan di 10 lagu keren barengan sama Farah Virus.

0: Ali, ya iyalah ya, orang kebersamaan kita masih bakal berlanjut sampai nanti jam 2. Jadi sahabat suara jangan kemana-mana nih, Farah masih nemenin siangnya kamu. Dan tadi satu lagu dari Pasto, Aku Pasti Kembali 2.0. Itu menutup 10 lagu keren, tapi cukup 10 lagu keren aja yang ditutup perjumpaan kita, jangan. Dan lagu-lagu enak sekali lagi masih bakal diputarkan. Bernadia, apa mungkin ini udah ngantri kurang lebih 2 menit dari sekarang diputarkan. Kamu jangan kemana-mana ya, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coslaw Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Sofra Virus di Suara. Itu dia Afgan Sadis. Nah, ini kira-kira sahabat Suara kalau dengar kata sadis, apa yang langsung terbersit di benak kamu? Kalau saya ketika dengar kata sadis ya, melihat berita-berita sekarang di luar sana, udah pasti dong yang kebersit tentang Afgan lah. Emang siapa lagi, kan lagunya Afgan sadis. Dan Afgan ini sahabat Suara ya, lagi mau melakukan solo konsernya yang bertajuk Retrospektif di tanggal 18 Juli 2026. Jadi minggu depan nih. Kabarnya sih ini tiketnya masih ada ya. Kamu bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya Afgan untuk detailnya. Dan di sini di konsernya Afgan itu bakal berkolaborasi dengan Erwin Gutawa Orkestra. Jadi ini dipastikan akan megah banget, dilakukannya di Jakarta Convention Center hari Sabtu 18 Juli jam 8 malam. Pastinya lagu sadis dibawain deh sama Afgan. Karena menurut aku tanpa sadis Afgan tuh kurang Afgan gitu. Iya gak sih sahabat Suara? Kalau sekali lagi kamu mau tahu dan mau beli tiketnya, buat yang tertarik gitu ya, bisa langsung aja berkunjung ke Instagramnya @afgan_. Sambil juga Farah Virus mau lanjut temenin siangnya kamu ya. Bentar lagi bakal ada lagu enak dari Reza Artemevia. Takkan lagi di Isuara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Isuara.

0: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Pabrik plastik di Tangerang terbakar hingga menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah api merembet ke bangunan sekitar dan memastikan tidak ada korban jiwa. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
0: Suara Fakta, Suara Fakta.
2: BRIN menargetkan peluncuran satelit observasi bumi Nusantara atau NEOWAN buatan anak bangsa pada Januari 2027 sebagai tonggak kemandirian teknologi satelit Indonesia. Satelit dengan TKDN sekitar 65% ini mampu menghasilkan citra resolusi tinggi serta mendukung pemantauan pertanian, kehutanan, kelautan, lingkungan, mitigasi bencana, dan pelacakan kapal, sehingga memperkuat pemanfaatan data satelit nasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Bang, Makassar, dan Banjarmasin. We'll be right back.

0: Jakarta, Jogja, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, dan Surabaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

Masih bareng sama Farfairuz di Suara That Was For Revenge, penyangkalan. Nah, kalau ngelihat berita sekarang sih nggak perlu ada yang disangka lagi ya. Bukti-buktinya udah ada banget. Itu uang bergepok-gepok di dalam koper yang posisinya di dalam brankas. Apalagi kira-kira yang akan disangkal atau alasan yang akan kita dengar terkait dengan barang buktinya udah ditemukan, sahabat Suara ya, di kafe daerah Cipete kemarin. Nanti detailnya akan saya bahas di jam ini. Walaupun sebenarnya gondok ngebahas itu, tapi kayaknya kalau nggak kita bahas nanti nggak oke gitu kan. Bakalan saya bahas nanti ya. Sambil juga saya menanti buat sahabat Suara yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja siang hari ini, saatnya bergabung langsung ya. Bisa WhatsApp ke 0816 114 1014 atau merapat ke TikTok, karena sekarang saya lagi live TikTok juga, ke iswara.network.

di Jakarta Selatan, Simatupang tepatnya, itu cukup terik sahabat suara. Jadi kayaknya agak chill sedikit siang ini, gak apa-apa ya. Dengerin lagu dulu sebelum Yovie and Uno ini. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Enjoy.

Setelah gue baru aja Farah Virus mainkan, pasti untuk lanjut menemani siangnya sahabat suara di tengah cuaca yang cukup panas ya kalau dari Jaksel. Walau siang hari ini gak cuma cuaca yang panas, tapi berita-berita juga panas. Ini saya dari tadi nge-scroll timeline sosial media isinya tentang korupsi.

walaupun hari-hari kalau saya live dari jam 11 juga yang nungguin pada gabungnya jam 12, jam setengah 1. Dan pas banget hari ini mereka on time jam 11, tapi saya baru online TikToknya jam 12. Gak apa-apa ya. Terima kasih nih, sama kayak siapa? Reti tadi juga udah gabung di ini ya, di TikTok, ternyata WhatsApp juga. Live, kalau udah live info ya. Nah tadi udah langsung muncul kan, makanya notifikasinya di aktifin aja sahabat suara di TikTok ya, Cie, gitu. Berasa paling ditunggu banget, Far. Tapi emang kan aku ditungguin, terima kasih loh. Terus ada juga gabung dari Depok nih, Tisha, katanya mau request lagu Bianca Dimas, Sejauhku Memandang. Lagi suka banget sama ini, jadi pengen dengerin terus, terima kasih. Oke, sama-sama, nanti aku cek dulu ya. Ini ada juga Ririn yang katanya mau request lagu Tulus, Teh Hijau, untuk semua rekan onlineku yang sedang sibuk, sehat-sehat ya. Sama-sama dong. Oke, ntar aku anterin, ditungguin aja ya. Dan buat sahabat suara yang juga pengen sapa-sapa aku siang hari ini ataupun kerabat-kerabat kamu gitu ya, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 di WhatsApp atau yaping-yaping kita di TikTok isuara.network.

Masih bareng sama Farvirus di suara That Was Adrian Halley featuring Juicy Lucy dengan Sialan. Aduh, satu lagu yang judulnya ini mungkin cocok kita haturkan ya kepada oknum-oknum. Perlu gak kita bilang oknum sahabat suara? Dongkolnya udah sampai lak-lakan banget gitu ya. Orang-orang yang sangat merugikan negara dan juga berdampak ke kita semua. Pokoknya satu lagu tadi judulnya buat mereka. Nih, terutama yang kemarin lagi rame juga, pasti kan masuk ke apa namanya timeline sosial media kamu sahabat suara ya. Ada satu kafe daerah Cipete, banyak brimob kemarin, terus ternyata digeledah, ditemukan barang bukti berupa emas, kemudian uang, banyak banget uang gitu ya dalam bentuk mata uang asing. Terus banyak sekali ternyata penemuan-penemuan yang akhirnya dipublish ke media gitu. Jadi memang nih kabarnya operasi gabungan berskala besar ini telah dilancarkan oleh Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Polri gitu ya, bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Jadi katanya ini tim penyidik melakukan penggeledahan serentak di belasan lokasi di Jakarta dan sekitarnya terkait penyidikan 3 perkara besar, yang salah satunya dugaan korupsi tata kelola batu bara di PLN, di mana ini memicu pemadaman listrik total atau blackout beberapa waktu lalu. Nah ini nih, gara-gara orang-orang ini nih sahabat suara ya. Jadi memang kabarnya kemarin itu operasinya menyasar 3 perkara yang tadi udah disebutin, yang di mana ada juga diantaranya kasus-kasus dugaan korupsi dari tahun 2020 sampai 2025. Ada juga kasus pencucian uang. Jadi ini gabungan kasus-kasus besar itulah sahabat suara. Kalau dari yang kemarin rame-rame di Cipete itu, ada kafe kan sama koin money changer, itu kabarnya ditemukan uang tunai senilai totalnya 67,2 miliar disimpan di dalam brankas. Sebenarnya nih kalau kamu belum ngelihat bisa langsung search aja sih, karena di TikTok juga udah banyak, di Instagram, kemudian ya di Google lah paling gampang, ntar juga akan direkomendasikan ya. Jadi tuh kayak ada di balik entah itu lemari atau pintu, saya juga lupa nih, saya belum lihat lagi. Tapi intinya tersembunyi gitu sahabat suara, jadi bener-bener kayak di film-film. Makanya tadi saya sempat bilang ya di TikTok, jangan-jangan sebenarnya apa yang kita sering lihat di film itu adalah bentuk informasi yang perlu kita tahu. Jadi sebenarnya itu bukan bentuk imajinasi dari penulis atau pembuat filmnya, tapi lebih kepada mereka mau ngasih tahu kita bahwa sebenarnya realita di sekitar kita tuh ada loh orang-orang yang kayak gini menyembunyikan hasil-hasil kejahatannya di tempat-tempat yang gini nih, yang gak kelihatan gitu. Kalau dari rekapan ya, memang nih total kerugian negara akibat kasus korupsi dan manipulasi pengadaan batu bara untuk PLTU ya, itu kurang lebih ditaksir mencapai lebih dari 5 triliun sahabat suara. Kayak gimana gitu ya, kita tuh setiap hari ada aja gebrakan beritanya. Tadi juga saya sempat bilang, bisa gak sih pas kita buka mata gitu ya, baru bangun tidur maksudnya, tiba-tiba ngebaca hari ini dolar jadi 10.000 rupiah misalnya, atau kayak tiket pesawat antar kota di Indonesia jadi murah banget gitu, yang kayak bikin kita senang gitu. Kok kalau tadi kayak sahabat suara salah satu bilang gitu ya, ini berita benar-benar deh semuanya tuh nyakitin, ya gak sih?

0: masih bareng sama Farvirus di Suara That Was My Hand dengan Menyala ya, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan sekarang saya mau menyapa untuk kamu yang sudah bergabung di WhatsApp karena rame banget satu-satu ya. Akan aku sapa pertama ada Adam dari Jogja. Hai, ini absen aja siang hari ini, katanya mau request lagu Surjan, judulnya Semu. Salam buat Farah aja. Nanti coba aku cek dulu ya di library apakah sudah ada. Ditungguin aja Adam. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Aku hadir Kak Farah nih, baru banget nih WhatsApp. Ada Glenka di WhatsApp ya. Glenka tuh keren banget loh, gabungnya gak cuma di on air aja tapi juga di TikTok. Semua dia ada dan hadir. Mantep banget Glenka ya. Terus ada juga siang Farah seperti biasa Nastu streaming dari Korea Selatan ya. Katanya streaming agak susah nih dari tadi, cuaca masih terpantau mendung dan bentar-bentar hujan. Mungkin lagunya Ed Gitaf masih ada cahaya, cocok nih Far untuk nemenin aku siang hari ini di Korea. Oke, Nastu ntar aku coba cek ya. Kalau di Jakarta dan sekitarnya siang hari ini masih cukup panas. Tadi saya sempat nanya juga sama sahabat suara yang gabung di TikTok. Ternyata di beberapa kota juga sama panas terik. Walaupun di antaranya tadi, oh Jogja tuh Adam bilang kalau di Jogja dingin. Nah kalau sahabat suara di tempat kamu berada gimana siang hari ini cuacanya? Boleh sambil sharing ya. Saya masih tungguin karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Kamu bisa langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja merapat ke TikTok iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
3: Di Solo.
2: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.

0: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Balik lagi nongkrong bareng Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota dan negara lainnya yang sekarang lagi dengerin Isuara. Hai, selamat siang. Masih ada Farah Virus di sini yang nemenin ya. Dan satu jam terakhir kebersamaan kita ini, bentar lagi saya bakal ngobrol sama salah satu penyanyi muda yang baru aja beres ajang pencarian bakat. Dia menjadi top 3 di Indonesian Idol. Yes, Rio. Kita bakal ngobrol bareng sama Rio, ngobrolin tentang single terbarunya. Sebentar lagi, jangan kemana-mana ya. Saya mau muterin dulu satu lagu requestan dari sahabat Suara yang gabung di TikTok nih. Dari lagu Echelon 7, kita karaokean ya. Jadikan aku pacarmu. Enjoy.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. Dan seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat Suara ya, kita akan ngobrol siang hari ini dengan salah satu penyanyi yang baru saja beres ajang pencarian bakat top 3. Gokil banget, baru merilis juga sebuah karya. Langsung aja daripada penasaran lah, kita ngobrol barengan sama Rio Laskar. Selamat siang Rio.
1: Selamat siang.
0: Ini fansnya udah nungguin banyak banget, tolong ya. Ini tobeli-tobeli. Sampai tadi saya juga sempat make share ke Rio gitu, oh ternyata ada cerita di balik tobeli itu. Dan pasti fansnya udah pada tahu ya. Rio, congrats pastinya ya atas apa yang udah kamu capai. Sampai hari ini juga udah ada lagunya. Tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi tentang karya terbaru kamu, boleh dong throwback sedikit, gimana ceritanya kamu mengawali karir ke industri musik gitu? Apakah dari kecil suka nyanyi atau seperti apa tuh Rio?
1: Iya, jadi emang nyanyi pertama kali itu TK, waktu TK itu udah
0: TK.
1: Jadi udah dikenalin nyanyi sama papa. Masih belum serius sih waktu itu ya, nyanyinya anak
0: TK ya kan.
1: Cuman di support banget kan sama papa. Jadi yang penting waktu itu tuh jangan takut salah aja nyanyinya gitu. Nyanyi aja PD-nya ditinggiin gitu. Terus akhirnya naik dari TK ke SD
0: masih nyanyi juga.
1: Karena enggak putus-putus kan enggak nyanyinya, akhirnya kayak ditunjuk sama sekolah buat jadi perwakilan kelas dulu. Kelas 4 A, kelas E, kelas 3 A, kelas 3 B. Yang dapat akhirnya mewakili sekolah Rio, atau dulu panggilnya Tito gitu. Okay. Akhirnya bisa mewakili sekolah dan juga waktu itu bisa mewakili kota, tapi juga gak langsung juara satu kak, ada tahapannya. Juara dua dulu waktu
0: dulu
1: itu.
0: Kota apa yang Rio sempat wakilkan?
1: Waktu itu Mojokerto kak, aku kan lahir di Mojokerto, Jawa Timur.
0: Jadi
1: kan
0: kamu lahir dan tumbuh itu di Mojokerto. Terus?
1: Jadi waktu itu gak langsung juara satu, akhirnya ngajarin Rio buat harus ditingkatkan lagi nyanyinya dengan cara entah latihan apanya yang dilatih. Akhirnya pokoknya harus latihan terus lah. Ternyata sampai dengan sekarang itu gak putus-putus gitu kan nyanyinya. Semua kesempatan, semua perlombaan atau event-event Rio coba gitu. Karena emang akhirnya mantep, udah diceburin papa dinyanyi. Gak beli setengah-setengah deh, kata papa juga gitu. Akhirnya udah fokus sampai akhirnya sekarang itu, rezekinya di Aida gitu.
0: Luar biasa. Itu di usia berapa Rio yang tadi kamu sempat bilang sampai mewakilkan Mojokerto?
1: Nah waktu itu usia berapa sih kak?
0: Sekitar apa? SMP?
1: Enggak, SD.
0: Oh SD, masih pernah. SD?
1: Waktu itu umur 11 kayaknya.
0: Sekarang Rio, sorry, usianya berapa?
1: Usia 26 sekarang.
0: 26, jadi dari perjalanan itu tuh banyak banget prosesnya yang akhirnya ngajarin kamu gitu ya.
1: Betul, kan?
0: Mental juga ketempa banget tuh ya berarti.
1: Iya.
0: Dari SD loh sahabat Suara ya. Dia udah maksudnya menerima realita bahwa gak selalu berhasil.
1: Iya,
0: kayak
1: betul.
0: Gitu-gitu mungkin ya.
1: Ada waktu itu nyanyi juga di kondangan tetangga kan. Yang mendingan coba dulu, berani dulu. Gimana sih rasanya nyanyi di nikahan tetangga?
0: Yang ditonton banyak orang.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Itu kan melatih mental atau apa-apa. Meskipun nyanyinya gak sampai selesai, cuman dari first sampai ref 2 udah turun.
0: Oh nyumbang-nyumbang gitu ya, nyumbang-nyumbang
1: tapi
0: lagu
1: akhirnya
0: ya.
1: Kan dari situ kan belajar.
0: Kalau dulu Rio bawainnya lagu apa?
1: Dulu itu karena tahun 2000-an kan Rio kan nyanyinya, jadi ngikutinnya kayak Peter Pan, Ungu gitu.
0: Pas kompetisi juga bawain lagu itu yang sebelumnya pas SD?
1: Pas SD karena waktu itu bertemakan Hari Anak Nasional kayak jadi kayak Indonesia Pusaka.
0: Oh, emang papa juga support banget.
1: Papa support banget.
0: Sampai akhirnya kamu memutuskan ini nih ajang pencarian yang harus gue lanjut ikutin. Itu karena kenapa?
1: Karena aku selalu punya ini kayak apa ya, selalu kepikiran untuk aku harus bisa upgrade diri gitu. Setelah ini apa, setelah bisa mungkin menguasai di level yang ini, aku mau lagi naik. Dan itu bertahap teman-teman. Mike, ini kecelakaannya, bukan gimmick. Soalnya Mike kemarin show sempat tiba-tiba jatuhin Mike gitu. Ya ampun. Maafin ya teman-teman.
0: Mike agak-agak lagi mau musuhan ya Mario apa gimana sih gitu. Tadi kan terus-terus ya.
1: Terus akhirnya ya aku sebelum ikut Idol kan wedding singer juga kak.
0: Wedding
1: singer yang dimulai dari bawah juga. Akhirnya upgrade ke entertainment yang lebih tinggi.

0: semenjak usia berapa kak? Akhirnya Rio pindah dari Mojokerto ke Jabodetabek.
1: Waktu itu lulus SMA, itu kebingungan masih sebelum SMA-nya itu masih di Mojokerto. Hmm. Jadi kan di Mojokerto sejujurnya masih dinyanyi itu belum bisa berbuat banyak itu kak.
0: Oke.
1: Okay. Belum banyak yang bisa dilakuin gitu.
0: Karena mungkin dinyanyi. Secara akses kali ya.
1: Setelah itu juga di sana kan sebenarnya lebih terkenal musik dangdut.
0: Oke.
1: Okay. Nah aku kan kiblatnya pop. Gimana ya, aduh kayaknya. Mungkin kayak kuliah pun gak bisa gitu ya. Ternyata karena aku bisanya nyanyi kak. Ikut lomba nyanyi yang biasanya di Jakarta gitu. Ikut waktu itu online.
0: Pas pandemi ini ya?
1: Sebelum itu malah.
0: Oh sebelum?
1: Tapi okay. udah mulai online. Akhirnya diseleksi dari daerah. Terus 10 besarnya ke Jakarta kan. Aku ikutin ya, ternyata lolos sampai bisa ke Jakarta gitu. Oh, kan itu awalnya gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya ternyata rezekinya waktu itu di ajang Voice of Da'ai bisa juara satu. Dan kebetulan hadiahnya adalah bisa kuliah dan tinggal di Jakarta.
0: Ih, keren banget Rio gitu, kak. Ini benar-benar semesta mendukung banget ya berarti ya. Apa yang jadi cita-cita kamu berarti kan. Oh baru dari situ sambil kuliah sambil akhirnya ikut si Idol. Apa setelah
1: sebelum itu Idol kan 2022 kak aku lulus
0: udah beres
1: SMA.
0: Ya udah beres kuliah
1: baru mau mulai kuliah kan kak karena hadiahnya adalah waktu itu kuliah di Jakarta gitu akhirnya kuliah dulu 2018 sampai 2022 baru 2022 sampai mau menjelang Idol mulai wedding singer
0: Oke. Timeline-nya kayak gitu ya sampai akhirnya sekarang sudah bisa dinikmati karya-karyanya Rio tuh keren banget sih berprestasi dari kecil ya kan inspiratif banget Rio ya tapi abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Rio ya sahabat suara jangan kemana-mana buat yang lagi di TikTok juga silakan kalau punya pertanyaan bisa langsung aja drop di kolom komen ke iswara.network abis ini kita masih bakal ngobrol tapi setelah satu lagu dulu dari Hindia Evaluasi.

0: Iya.
1: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan siang ini juga masih ada Rio Laskart yang menemani, di mana baru aja merilis single bertajuk Sumpah Mati. Aku penasaran malah sama nama kamu dulu nih. Laskart artinya apa sih, yo? Catchy banget deh, Laskart. Aku kira tadi sumpah, ini apa typo ya produser gue gitu. Itu artinya apa, pernah nanya
2: enggak? Tapi typo sering banget sih, Kak. Ada yang S-nya ini, dulu, ada yang H dulu, ada yang
1: Laskart. Ini baru nih bagi aku sejujurnya. Artinya apa, yo?
2: Sebenarnya Laskart itu gabungan dari kakek nenek. Lahnya itu Dolah, Skartnya itu Soekarti.
1: Tuh kan, bener nih pasti gak biasa nih. Maksudnya pasti ada akronim-akronim. Oh bener ya, dari kakek nenek katanya gitu, Laskart. Tapi jadinya kece loh, keren. Oke, kita akan ngebahas tentang Sumpah Mati. Ini akhirnya setelah perjalanan panjang kamu bernyanyi, terus kemudian idol, beres, dan rilis lagu, lahirlah nih sebuah karya Sumpah Mati. Gimana ceritanya sampai si Sumpah Mati ini lahir, yo?
2: Jadi sebetulnya lagu ini tuh bisa dibilang lagu kemenangan, Kak. Biasanya di idol itu kan lagu kemenangan dikhususkan untuk juara 1 dan 2. Nah, ini di season 14 ini enggak tahu ya, Rio pasti anggap ini mungkin rezekinya Rio. Akhirnya lagu Sumpah Mati juga dirilis untuk juara ketiga, lagu kemenangan, dengan versi yang berbeda dari juara 1 dan juara 2. Akhirnya ya seneng banget dong, Kak. Gitu, akhirnya kita bertiga recording bareng dengan versi yang berbeda, aransemen musik dari Mas Andi juga yang berbeda, dan akhirnya ya rilis deh, Kak, bareng.
1: Oke, ini nggak, kalau nggak bareng sih. Iya, maksudnya bertahap ya, beda-beda ya. Kalau si apa namanya, mekanisme pemilihan lagu tuh udah dari tim idol kah atau seperti apa sih, yo?
2: Saat kompetisi.
1: Enggak, atau untuk lagu yang Sumpah Mati ini.
2: Jadi gimana tuh kayak? Jadi
1: jadi waktu dia itu, mau call friend lagi enggak jawab tuh
2: iya. Jadi kayaknya waktu itu kita langsung terima deh, Kak, lagunya.
1: Oke, jadi memang dikasih, diinformasikan lah gitu-gitu gitu ya, bahwa ini akan dirilis Sumpah Mati.
2: Awalnya cuman siapa yang akan lolos untuk grand final gitu, ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bakal dapat lagu ini. Ada kemungkinan cuman juara 1-2, ada mungkin bisa 3 gitu, Kak.
1: Okay.
2: Nah, ternyata kita terima apa istilahnya, mungkin demo ya, demo lagunya. Dan kita bertemu langsung sama Mas Andi Rianto untuk berdiskusi tentang musiknya, maunya diapain kalian, sesuai karakter kalian. Dan akhirnya sebelum recording kita dikirimin musiknya untuk kita pelajarin juga gimana-gimana-gimana-gimananya. Recordingnya kita bareng dan begitu deh, Kak.
1: Kalau pas buat Rio berarti enggak buat Rio aja, berarti buat teman-teman yang lain pun secara musik emang udah tinggal terima beres kah, atau ada proses kayak di sisi sini aku mau di kayak gini dong, ada gitunya enggak?
2: Emang kita enggak ikut bikin musiknya langsung, cuman emang Mas Andi aduh the best banget sih, Kak, maksudnya benar-benar mau tanya ke kita gitu.
1: Oke, aktif juga ya, interaktif.
2: Kalian maunya kayak gimana? Niki maunya di gimana? Kak, aku maunya gospel. Celine maunya gimana? Aku mau gini. Jadi
1: Taro Rio maunya gimana?
2: Aku cuman lebih ini aja, apa namanya, grande, dan ada secara teknis ada bagian break-breaknya di bagian terakhir. Dan itu ternyata diwujudin situ sama Mas Andi. Jadi kayak wow banget.
1: Nah, ketika masuk ke proses recordingnya, ini kan Sumpah Mati kan lagu yang udah ada gitu, dan orang semua udah tahu. Pasti mungkin secara mental tuh lebih sedikit terbebani mungkin ya. Tapi kalau Rio gimana?
2: Iya, Kak, apalagi Sumpah Mati yang versi Rio ini ternyata di intronya aja udah beda dari versi Celine sama Niki. Temponya lebih cepat. Nah, aku udah tahu lagunya sebelum tahu musiknya tuh, dengan ciri lagunya tuh lirik yang rapat gitu, Kak. Jadi benar-benar harus cepat menyesuaikan liriknya, rapat musiknya, cepat. Dan itu tantangan tersendirinya waktu recording. Nafasnya kayak gitu. Harus terdengar nyaman didengar. Tapi untungnya kita semua dibantu sama vokal direct. Waktu itu vokal direct Rio namanya Kak Dennis Nusi. Jadi banyak dibantu, Kak. Benar-benar sama Mas Andinya juga sering banget.
1: Mas Andi involve juga pada saat recording ada.
2: Kan jadi makin nyaman kan gitunya.
1: Apalagi
2: pengalaman, benar-benar pengalaman pertama gitu. Terus benar-benar aku bisa maksimalin di Sumpah Mati ini, dan ya jadilah Sumpah
1: Berapa
2: Mati
1: lama
2: ini.
1: Prosesnya sampai beres
2: recordingnya?
1: Recordingnya tuh berapa lama?
2: Bisa dibilang lama sih waktu itu. 3 jam gitu, meskipun kayak
1: 3 jam cepet yo.
2: Cepet ya?
1: Cepet-cepet. Oh. Kalau lama tuh 2 minggu.
2: Iya. Yeah.
1: 3 jam itu kan cepet. Oh, 3 jam ya. Itu aja setengah shift kali ya kan. Satu shift kan 6 jam ya. Itu cepet itu kan. Oke, 3 jam ya. Habis itu udah selesai.
2: Selesai.
1: Berarti so far so good ya secara prosesnya ya.
2: Iya, aku enjoy sih kan.
1: Wow, luar biasa. Dan ini udah bisa didengar sama sahabat suara semua di DSP kesayangan kamu ya. Sampai sebentar lagi kita akan lanjut ngobrol barengan sama Rio. Jadi kamu jangan kemana-mana. Stay tune.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, ada kabar gembira nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena dari 1 Juni kemarin sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta nih sedang memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi inilah adalah saat yang tepat buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Marilah kita manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai macam layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kau bisa langsung aja cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

IIS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan,

0: spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment. Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga masih ada Rio Laskart yang baru saja merilis single bertajuk Sumpah Mati.
1: Yeah.
0: Dan sekali lagi ini sudah bisa didengarkan di seluruh DSP kesayangan kamu ya. Yo, tadi ada yang nanya fans kamu dari TikTok. Apa pencapaian Rio yang pengen banget dituju dalam waktu dekat ini?
2: Dalam waktu dekat kayak lebih ini lagi sih kak, ngenalin Sumpah Mati lagi, aku pingin bisa lebih banyak orang yang dengar. Bersyukur juga kalau bisa orang suka gitu sih kak yang terdekat ini.
0: Tapi kalau dari Rio POV sebagai yang nyanyi Sumpah Mati, pengennya tuh orang ketika dengar lagu ini nangkapnya apa sih pesannya?
2: Apa ya kak ya, ya mungkin yang mereka mungkin ada yang relate kan, kayak Sumpah Mati ini kan kayak kita lagi jatuh cinta tapi gak seimbang gitu kan. Jadi kayak jatuh cinta tapi kayak asik sendiri kitanya gitu. Tapi kalau ngelihat dari story-story teman-teman itu, ternyata Sumpah Mati bisa dipakai sesuai maksudnya di mana aja gitu kak. Aku sering banget nge-repostin Instagram teman-teman itu, mereka lagi makan bakso sambil dengerin Sumpah Mati. Di jalan lagi di mana sambil dengerin Sumpah Mati.
0: Occasionnya apa aja gitu ya.
2: Apa aja itu ternyata bisa
0: jadi back soundnya
2: gitu.
0: Sumpah Mati ya. Jadi tergantung suasana hati kamu aja. Rio sih support terus ya teman-teman ya. Jadi tuh ada yang bilang Agung, versi Rio Sumpah Mati enak. Versi Rio Sumpah Matinya enak katanya gitu. Terima kasih loh Agung ya. Tapi nih ada titipan juga games dari produser saya ya. Ini adalah kita akan tes pengetahuan Rio soal beberapa lagu yang ada di Indonesia dari kata-kata yang sudah disiapkan. Jadi nanti ada beberapa kata kamu langsung korelasiin sama lagu yang kamu tahu yang mengandung kata ini gitu ya. Yang pertama, cinta.
2: Cinta.
0: Ya gampang banget kalau itu jatuhnya.
2: Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Oh, cintaku. Udah deh gitu.
0: Oh ya oke. Sakit.
2: Sakit.

0: gitu deh. Jadi kayak
1: udah lama enggak denger lagu itu ya. Iya benar. Oke, yang terakhir mudah.
0: Mudah. Mudah. Mudah saja bagiku.
1: Rio.
0: Mudah saja.
1: Ya itu gampang banget ya. Ya Rio kan bankingannya pasti banyak. Soalnya waktu itu pasti ada terdampak dari nyanyi wedding gak sih? Ya kan pasti segala macam lagu-lagu harus diketahui ya. Keren banget loh sahabat suara. Rio dalam waktu dekat akan ada upcoming project atau mungkin off airan atau hal yang bisa di-share ke sahabat suara yang sekarang lagi dengerin siang hari ini.
0: Paling Rio bisa sampein ke teman-teman ikutin terus di sosial media karena dia pasti update terus di situ.
1: Ya bisa langsung aja di follow di mana username-nya?
0: Rio_Laskar.
1: Bisa langsung menuju ke sosial media Rio ya. Update-nya semua ada di sana, jadi kamu bisa langsung ikutin aja supaya nggak ketinggalan sama apapun agenda dari Rio. Oke, thank you banget Rio udah mampir ke Iswara.
0: Thank you.
1: Ditunggu Iswara. Karya-karya berikutnya, semoga sumpah matinya meledak dak-dak ya kan.
0: Amin, semoga.
1: Dan nanti juga off air-annya, kalaupun memang nanti akan ada single-single kemudian album, main lagi kesini ya.
0: Siap.
1: Sukses terus buat Rio. Sama-sama dong. Terima kasih juga buat sahabat suara yang udah dengerin di on-air, kemudian juga gabung di TikTok. Thank you so much. Sampai ketemu di siaran-siaran berikutnya ya. Biar makin afdol, kita langsung putarkan nih satu lagu dari Rio Laskar featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua, kira-kira siapa ya?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: siaran musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara sehat. Sekarang banyak orang memulai pagi hari dengan segelas kopi. Tapi tahu nggak sahabat suara, kalau diet americano ada strategi paling bagus untuk menekan nafsu makan, mengurangi kalori, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Pertama, jangan tambahkan gula, susu, sirup, dan creamer pada kopi. Kalau pengen tambah rasa, bisa menambahkan sedikit kayu manis. Kedua, waktu terbaik minum kopi americano pada pagi hari atau 30-60 menit sebelum berolahraga. Ketiga, imbangi dengan banyak minum air putih karena kafein bersifat diuretik, sering buang air kecil. Keempat, jangan konsumsi americano lebih dari 3 cangkir tiap hari agar terhindar dari insomnia dan jantung berdebar. Kelima, perhatikan kondisi lambung. Jika punya riwayat MAC atau GERD, bisa makan terlebih dahulu sebelum minum americano. Suara Sehat dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara.
1: Hai,

89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia. Warga.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: 89,7 Iswara, suara warga Indonesia. Gimana nih hari Kamisnya, sahabat suara? Masih panas? Gerah? Tenang, gak usah kemana-mana, tetap di kota aja. Nih aku puterin satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tan.

Kebutuhan tenaga medis khususnya dokter masih sangat diperlukan di Indonesia. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah kedokteran, kini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya punya fakultas kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus

0: Aceh Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Surabaya Sabtu kemarin. Jadi ada seorang pria ngerusak jok sepeda motor di parkiran. Pas dibuka ada tas, ternyata duitnya cuma 5.000 rupiah. Waduh, kasihan banget tuh. Tapi korban akhirnya melapor ke polisi karena merasa kerugian dengan sekitar 1 juta. Jadi kasus ini sempat disidangkan dan tersangka akhirnya ditangkap. Kalau menurut aku sih udahlah, mending yang halal-halal aja lah untuk nyari rezeki buat keluarga.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya. Jadi ada seorang warga yang mau mengurus domisili, jadi pindah tempat, tapi dimintain uang sebesar 500 ribu kepada pengurus RT dan RW tersebut. Jadi akhirnya pihak Pemkot dan Kecamatan melakukan klarifikasi bahwa dana tersebut digunakan untuk partisipasi warga untuk pembangunan lingkungan sekitar. Wah, mungkin lain kali bisa seikhlasnya aja sih kalau mau ngasih, gak usah ditarif loh.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, siapa nih yang udah pengen liburan? Cuman hati-hati ya, jadi ini ada keluarga asal Surabaya yang berniat liburan ke Jepang justru berakhir mengecewakan. Gara-garanya keluarga tersebut udah membayar ke agent travel sebanyak 5 tiket dengan harga 177 juta. Tapi anehnya ketika berada di bandara, kode tiket tersebut nggak berlaku alias udah valid. Hati-hati ya, sahabat suara, dengan modus penipuan kayak gini kayaknya udah mulai marak nih.
1: Suara. Memainkan musik pilihanmu.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Yo, salah mencet.
3: Siapa no?
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sektor pangan nasional. Jadi mulai 15 Juli 2026, pemerintah menetapkan harga minimal ayam hidup di tingkat peternak sebesar Rp19.500 per kilogram. Kebijakan ini untuk kesejahteraan para peternak. Harapan pemerintah dengan adanya harga ini bisa menguntungkan kedua belah pihak, jadi baik konsumen atau peternak. Gimana ini menurut sahabat suara, kebijakan tersebut masih murah atau masih terlampau mahal?
1: 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: cerita menarik dari striker Argentina Lionel Messi kembali menorehkan bersejarah di Piala Dunia 2026 setelah membawa Argentina menang dramatis 3-2 kemarin lawan Mesir. Gol yang ia cetak mengukir rekor baru, yaitu menegaskan bahwa di usia 39 tahun sang kapten masih mampu membawa Argentina menuju puncak lebih tinggi. Wow, keren ya. Kalau sahabat suara, siapa nih jagoannya nanti di final? Kalau aku sih Inggris. Semoga Argentina nanti ketemu Inggris ya. Kita tunggu.
1: 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Aduh,

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

89,7 i suara-suara warga Indonesia. Ada cerita inspiratif nih dari Aldi Tahir. Siapa sih yang nggak kenal Aldi Tahir? Lewat unggahannya di media sosial, Aldi baru aja membagikan kebiasaan berpamitan dan meminta

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Hai,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: kontraknya dan tak lagi menjadi bagian dari NCT dan YV mulai 9 Juli 2026. Jadi keputusan ini diambil setelah melalui diskusi bersama pihak agensi. Sementara Win Win masih beraktivitas di Tiongkok. Meski harus mengucapkan selamat tinggal sama member YV, para penggemar berharap perjalanan baru Win Win dapat memberi lebih banyak kesuksesan di masa depan sih. Kalau Sobat Suara, siapa nih idolanya di NCT? Atau ikutan sedih karena Win Win pergi?
1: Hey Suara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, ngiyum dah.
2: Yo, salam mencet.
3: Siapa no?
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasen Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Selamat malam, lo dengerin 101,4 FM suara-suara warga Indonesia. Aduh, maaf tadi agak belibet ya. Halo, nih gue sebenarnya lagi makan nasi goreng, sahabat suara. Belum habis, tapi ya talk satu dulu kali ya. Orang mengenal gue sebagai duta nasi goreng, jogit, duta nasi goreng. Maksudnya orang tuh tahu gue suka banget nasi goreng. Semua nasi goreng di Jakarta, Bintaro, enggak sorry, semua nasi goreng di Bintaro udah gue jelajahi. Terus Jakarta udah sebagian ya, Surabaya juga udah. Jadi gini aja deh sahabat suara, absen di jam awal kali ini lo kasih tahu ke gue nasi goreng jagoan lo. Karena setiap kota kan pasti punya nasi goreng masing-masing ya. Dan berbagi itu indah sahabat suara, jadi kasih tahu ke gue nasi goreng jagoan lo di daerah-daerah lo ya tentunya. Jangan lo lagi di Jakarta Utara, nasi goreng Tangsel gitu, di mana yang enak gitu. Start dari gue di Jakarta cobain, lo mesti cobain nasi goreng depan kantornya Iswara di Cilandak. Gak sih, Fatmawati, di depannya Wisma Emera, lo cari aja di Google Maps, enak. Nasi goreng Jakarta tuh gak banyak yang enak sahabat suara, banyak kan tuh nasi goreng Bintaro yang enak-enak, nasi goreng Bewok, Mas Andi di Sekbil, Ya kasih tahu ke gue nasi goreng jagoan lo, dan lo harus kasih tahu alasannya juga kenapa nasi goreng jagoan lo itu enak dan harus dicoba. Masuk WhatsApp aja ya, 0816 114 1014. Gue mau lanjut makan nasi goreng dulu.

Suara warga Indonesia ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam tentunya. Tadi tuh gue sebagai duta nasi goreng seluruh dunia, gue tadi sempat nanya ke lo sahabat suara, apa sih nasi goreng jagoan lo? Bentar, gue ambil mouse dulu. Nasi goreng jagoan lo di ya daerah lo masing-masing ya. Kali ini suara Jakarta, gue pengen nanya nasi goreng daerah lo masing-masing. Jakut, Jaktim, Jakbar, Bintaro, Tangsel, semuanya. Coba ya. Bekasi juga nih, ada Abai dari Bekasi. Dia bilang, ada tukang nasgor, tapi yang masaknya ibu-ibu dan bapaknya. Oh, yang masak ibunya, bapaknya cuma bungkusin aja. Jaraknya cuma 450 meter dari rumah gua. Lo beli satu porsi udah kayak dua porsi, isinya cuma 14.000. Udah jadi langganan, dari segi rasa pas banget dan pedasnya mantap pol dah. Oke, bye. Lo kan ngejelasin, bye, rumah lo di Bekasi gitu ya, dari Bekasi. Oke, info tuh buat gua tuh ya. Satu info. Terus dia bilang, jaraknya cuma 450 meter dari rumah gua. Nah, pertanyaannya rumah lo di mana? Ya. Apakah rumah lo satu Bekasi itu rumah lo gitu? Rumah lo kan bisa di Pekayon, bisa di Sumarekon. Info tuh, itu lumayan info tuh, 450 meter dan di Bekasi gitu ya. Tapi kan Bekasi luas. Apa lo tinggal di Lagun gitu kan bisa? Gua Bekasi taunya gua Lagun doang kan ya. Minimal kasih info gue ininya apa, namanya tuh apa gitu, nasi goreng apa. Buat lo yang di daerah Bintaro nih ya, lo mesti cobain nasi goreng Mas Andi. Itu di sektor 9, Garjur. Rumah mertua gue kan dekat situ ya. Setiap gue makan Mas Andi tuh gue langsung inget rumah ya gitu. Masa gitu. Tapi yang pengen gue tanya ke lo sahabat suara, ada gak makanan yang bikin lo tuh langsung inget sama rumah? Kalau gue itu adalah, aduh gimana ngomongnya ya, rumah gue kan di Itali gitu ya. Makaroni skotel, ah. Itu. Soalnya nyokap gue suka bikin-bikin kayak gitu ya. Nyokap gue kan namanya Rodriguez. Mungkin. Enggak, pokoknya nyokap gue suka bikin makaroni skotel dan gue suka banget makaroni skotel buatan nyokap gue. Jadi kalau menurut gue makaroni skotel tuh gue kalau misalkan kepikiran itu gue langsung inget rumah gitu. Tapi kalau versi lo apa sahabat suara? Makanan yang bikin lo langsung inget rumah. Asik. Santai kan topiknya? Iya, jawab aja ya di 0816-114-1014. Abis ini gue balik lagi, kita ke perunggu dulu ya.

0: 100% mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan.

Hanya kau dari The Adam, sahabat suara. Masih dengerin Beril di Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Let's go. Ngomongin soal makanan ya. Karena gue tadi habis makan nasi goreng depan kantor and it was really good. Untuk nasi goreng Jakarta itu oke. Oke. Abai tadi udah. Ini ada

harus coba real nasi goreng Jawa Oamai. Oamai Areng. Namanya nasi goreng Bumen, lokasinya di Pejompongan. Ini udah legend, walau yang jualan sekarang karyawannya udah buka sendiri. Dia punya, lu typo mulu nih. Dia punya teat beda. Dia punya tempat kayaknya ya, nggak berminyak. Dulu waktu gue kecil, banyak artis makan di situ, bahkan sekelas Yuni Syara, atlet badminton udah kehitung. Ini kirim fotonya tuh. Oh, nasi goreng Bumen guys, cobain guys. Menunya tuh ada nasi goreng ayam plus telur, nasi goreng maut plus ayam telur, mie goreng ayam, mie nyemek ayam, lengkap ya. Aneka jus ada, minumnya es teh manis, minuman botol, anggur merah, intisari nggak ada. Kok jamet gue. Kok jadi begitu gue. Ada rekomendasi nasi goreng lagi nih sebelum masuk ke

lurus dikit kiri. Lurus dikit kiri jalan namanya nasi goreng Idola. Emang the best bet, ngeri. Dia literally typingnya gitu ya. Best bet, ngeri. Pokoknya nasinya pera, pedesnya nampol bet. Oh buat lo yang suka nasi goreng pedes, lo mesti ke Karanganyar ya guys. Tipikal nasi goreng manis, pedes, enak gitu. Kalau makanan yang bikin inget rumah tuh ini, namanya sayur orak-arik. Jadi ada campuran sayur, kol, wortel, dan lain-lain. Beuh, enak banget, Ber. Apalagi yang buat nyokap gue, sayangnya udah almarhumah. Wah. Coba, sahabat suara. Kalau lo, tadi kan si Margareta udah ngasih tahu makanan yang bikin inget rumah. Sayur orak-arik. Kata Mita, malam Beril, makanan ibu aku yang paling bikin kangen itu sayur bayam bening plus tempe goreng. Suka bikin sendiri kalau kangen, tapi rasanya nggak seenak bikinan ibu aku. Jujur makanan ibu tuh, makanan masakan nyokap tuh gila sih menurut gue. Gue suka ini apa namanya, suka keinget dulu waktu kecil tuh gue disuapin nasi anget pakai sambel, pakai ikan mas, langsung dari tangan nyokap gue sama tangan eyang gue. Enak banget tuh, rasanya gila loh. Ini masih ada ngasih rekomendasi nasi goreng dari RI1. Zang, maksudnya RI1. Nama WhatsAppnya RI1, sumpah. Dia bilang nasi goreng Solaria juara. Gue akuin nasi goreng Solaria enak. Enak banget. Berasa nasi goreng dok-dok Surabaya, medok banget. Satu porsi bisa buat bertiga. Emang iya beda rasanya. Soalnya kan gue lu pernah tinggal di Surabaya. Kayaknya beda deh rasanya sama nasi goreng Solaria. Solaria tuh lebih... apa ya? Solaria tuh... solid gitu loh rasanya. Ngerti gak sih maksud gue? Ya rasanya tuh ya begitu aja udah. Konsist. Kalau Surabaya, nah ada smoky-smokinya. Surabaya Kediri tuh karena bikinnya pakai arang, dia smoky deh. Ada juga nih, malam Bang Ber, ini chill, cobain nasi goreng Abjay Kebuli. Ah udah overrated, gue udah sering nyoba. Kayak ya udah, kalau mau Abjay itu satenya enak lah, lo mesti coba. Sahabat suara yang lain, kita lagi ngomongin soal makanan yang bikin lo inget sama rumah gitu ya. Masakan apa? Spesifik menunya apa ya? Kasih tau ke gue di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Sekarang kita masuk ke pamungkas dulu. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Oni Suara, Station.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coslaw Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Indonesia. Masih dengerin 101,4 FM barengan sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Hey, let's go. Enak juga nih Bernadia ya, yang baru yang laut yang tenang. Hai semuanya, apa kabar? Gue punya back sound baru nih untuk mengiringi talk gue bersama lo, sahabat suara. Kita tuh lagi ngomongin soal makanan apa sih yang bikin lo tuh langsung inget rumah gitu. Ini baca-bacain yang masuk di WhatsApp dulu. Oh ya, by the way, aku juga udah on di TikToknya iswara.network. Jadi silakan masuk ke situ rame-rame ya. Kalau kata 08119123. Telur omega ceplok ber, kuning setengah mateng. Gorengnya pakai mentega wangi-wanginya. Oh, gorengnya pakai mentega, wangi-wanginya bikin kangen istri, Zang. Bagus sih, omega bagus sih. Iya. Gua akuin. Ini ada dari, kalau gue, of course, makanan yang ngingetin sama rumah biasanya makanan rumahan, misalnya tempe goreng pakai sayur sop. Tapi gue pernah sampai nangis di kos pas lagi makan sate karena keinget sering makan sate bareng keluarga di rumah. Oh, dah. Mau itu ada acara atau enggak, sate udah jadi salah satu menu andalan keluarga. Apalagi itu udah dilakuin bertahun-tahun dari gue kecil. Terus jadi kangen rumah deh. Pulang tahu. Emang sate tuh makanan yang keluarga banget gitu, sahabat suara, bener deh. Nih, kalau acara keluarga nih, gue pasti beli sate atau enggak bakso. Makanannya kalau ada acara keluarga tuh apa lagi? Tadi makaroni skotel tuh. Atau enggak apa yang acara keluarga able gitu. Kaviar gitu. Sahabat suara, Beryl masih lanjut sampai jam 10 malam nanti. Jadi stay tune terus, gue lagi live di suara.network. Jadi buat lo yang lagi main TikTok, mending masuk aja ke TikTok ya, ada gue di sana. Kita masuk ke Fizz dulu. Oh Tuhan.

itu lagu sedih banget sahabat suara. Cuma gue selalu energi gue tuh kok naik ya dengan lagu sedih ini. Aduh, thank you ya. And now Ari Lesmana udah menghadirkan lagu yang cukup sangat ya, bukan cukup, sangat menemani banyak orang di dalam lirik tersebut gitu ya. Dan khususnya untuk orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Al-Fatihah. Menyapa sahabat suara yang lagi di TikTok. Halo semuanya, Jeffrey Nicole di sini. Ada Ardi, ada Saiba, ada SY, ada Ochi. Hai Ochi. Ada Margareta, hai. Ada Pilo, katanya kamu keren Bear. I know right. Jebelin gak? Yang di Wawa juga nih. Kita tuh lagi ngomongin soal makanan apa sih sahabat suara yang bikin lo tuh inget sama rumah. Mungkin lo ada yang merantau gitu ya. Kayak gue kan, orang tua kan di Rotterdam. Orang tua gue kan orang Belanda kebetulan. Nah gue merantau lah ke Indonesia. Gue dulu gak bisa bahasa Indo. Orang tua gue dendels. Mungkin makanan apa yang mengingatkan lo sama rumah sahabat suara. Tadi ada yang bilang masakan ibu aku yang paling kangenin itu adalah sayur bayam bening sama tempe goreng. Ada yang bilang telur omega ceplok, ya kan? Ardi, makanan yang mengingatkan aku sama rumah adalah nasgor pakai telur dadar, Ber. Okay. Tiap hari lo makan nasgor? Pantes petakilan nih kan, gula. Malam Beril, Reti di sini. Makanan bikinan nyokap favorit gue, udang goreng madu. What? Udang goreng madu? Itu ya. Gue baru pernah denger nih mak, udang goreng madu. Terus kalau bikinan kakak gue yang paling favorit adalah kerak telur. Beh, bisa nambah-nambah datuch katanya. Itu adalah dua makanan yang bikin lo inget sama rumah ya. Rian, wadih ngirim fotonya juga nih. Sambal tempe dan bubur Manado buatan nyokap. Sambal tempe high protein. Ada voice note juga nih yang kita putar nanti deh, BTS ya. Nanti gue pengen kasih tau, nanti bakal ada sesi curhat ya. Sesi curhat yang selalu ku benci, aneh rasanya. Nah buat lo yang pengen menceritakan sesuatu gitu ya di hari ini gitu, mungkin lo lagi kangen sama seorang yang mungkin orang itu gak, jangan tahu deh kalau yang cerita itu lo. Lo pengen anonim gitu ya nama lo, boleh banget. Tinggal masuk aja ke Wawanya Suara, lo chat yang panjang deh, ntar gue baca di sesi curhat, oke? Okay? Nomornya di 0816-114-1014. Ada requestan juga, this is The Overtunes, sampai kapan?

0: Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rosendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Malam Beril, mau request lagu dong. Sempurnanya aku.
2: Dari NPD. Jangan lupa diputar ya.
1: Oke.
2: Bye-bye.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.

Di suara-suara warga Indonesia, lo masih nyetel frekuensi 101,4 FM karena selamat datang di Suara Jakarta. Dan selamat datang juga di segmen curhat This is BTS Berani Terbuka sama BRL.

0: gendang.
1: Coy, ini siapa ngirim gue VN 8 menit? 8, buset, sedari atau se siapa serencer-rencernya gak pernah ngirimin gue VN 8 menit. Ini 8 menit, buset. Ntar deh 8 menit nanti deh, ini yang 2 menit. Shock gue merasa shock loh ini. Ya, BTS kali ini ada sebuah cerita. Nggak mungkin, gue jujur belum dengar. Apakah ini curhatan atau mungkin pengen ikutan topik aja mengenai makanan gitu ya, yang mengingatkan dia sama rumah. Tapi ya, without further ado, let's go through the VN.
2: Hello, curcol kali ya gue.
1: Asik, dari
2: BTW, topiknya sedikit mengingatkan gue pada tempat gue. Jadi gue pernah tinggal di Pontianak selama 2 bulan karena waktu itu almarhumah nenek gue lagi sakit. Jadi curcolnya adalah dulu setiap kali gue lagi gak nafsu makan, jadi gue tuh kalau misalkan overthinking. Jadi waktu itu pas nenek gue masuk rumah sakit, almarhumah nenek gue masuk rumah sakit, itu kan gue sedikit ini ya, agak galau lah gitu karena
1: Karena lo deket banget ya.
2: Gue tipe orang yang cukup kepikiran. PTW, pardon my voice yang udah mau habis ini. Cukup, karena gue habis sakit kemarin. Weh, sama beberapa hari.
1: Cukup sembuh ya.
2: Recovery. Lanjut sih, kalau gue lagi gak mau makan itu, jadi mbak gue suka masakin ikan peda, nasi sama ikan peda itu tuh enak banget cuy.
1: Ikan peda,
2: ikan peda tuh asin banget. Jadi kalau lo mau makan, lo tuh harus kayak kasih jeruk peres, dipresin jeruk tipis dulu dikit, baru biar asinnya tuh netral gitu.
1: Oh, okay, iya,
2: tapi parah, nggak pakai pun juga enak. Lo banyakin aja nasinya gitu, baru gue nafsu makan gitu. Terus pernah dimasakin juga nasi sama buncis, ada kayak bumbu, ada resepnya gitulah gitu, resep buatan mbak gue sendiri gitu waktu itu. Terus dibikinin juga kayak semacam keripik kentang gitu, keripik kentang pakai nasi. Aduh, keripik kentang yang kecil-kecil itu loh, itu enak banget, parah enak banget. Sama ini,
1: aduh, kebayang, lapar banget.
2: Jadi setiap kali gue ke Pontianak, namanya es acek. Jadi es acek itu es krim yang made with santan, terbuat dari santan gitu. Jadi setiap kali gue kesana, itu pasti gue itu menu yang paling wajib harus ke apa namanya, harus gue terabas duluan tuh kalau gue nyampe Pontianak. Ada jadi kangen, pengen balik ke sana lagi deh. Udah
1: balik sekarang.
2: Terakhir gue balik itu 2017, terus gue masih SMA. Terus sekarang udah gak pernah balik lagi karena saudara gue banyak yang sudah berpulang.
1: Innalillah.
2: Dan apa namanya, dan
1: telan dulu udah, lu bisa gak?
2: Ya udah, banyak, kebanyakan saudara gue banyak yang tinggal di sini gitu sekarang. Jadi jarang banget balik. Adalah sedih gue.
1: Jangan sedih, dari semoga bisa cepat balik ke Pontianak ya. Maksudnya kayak gak ada salahnya kalau ke Pontianak buat makan es acek lagi. Oh ini es acek, es krim jadul Medan atau es campur Medan. Oh Medan. Jika Anda mencari jajanan es gerobak legendaris Acek, Anda bisa mengunjungi kedai Cak Edi Medan tuh. Cak. Kok Cak sih yang jualan? Atau menikmati es campur Medan dan es krim Acek Asan. Oh. Ini Cak Edi yang jualan roti bakar juga gak apa, beda orang ya. Mbaknya pintar masak, enak ya. Kentang Mustafa bukan Lay's. Ah enggak, itu mbaknya beli Lay's itu. Ditipu loh, Dar. Bebek bumbu hitam, Bang Ucok. Best bumbu hitam. Sorry banget buat penjual bebek yang tidak memakai bumbu hitam. Bumbu hitam. Lo gak nyampe. Bebek itu adalah bumbu hitam guys, sumpah guys. Bebek bumbu hitam Sinjai juara. Berani gue, ntar kalau Norway juara, Halan gue pengen kasih, pengen gue bingkisin tuh. Hey, you have to try bebek Sinjai. This is basically a duck. Duck using black sauce ya. Enak banget itu. Dari thank you ya. Jadi ngiler gue denger cerita-cerita lo. Gue lagi pengen es krim lagi. Wujudnya gimana sih es acek ini? Es acek. Es acek. Tadi baru ada deskripsinya, gue gak lihat wujudnya soalnya. Oh wih bro, ini es krim di bayangan kepala gue lagi men. Bahkan dia bisa pakai roti. Dia pakai roti ya. Eh gak sih? Oh bukan, bukan, sorry, sorry. Bener gak sih Dar? Gue gak tahu deh, di Google tuh gambarnya pertama keluar itu. Acek itu bisa ada di mana-mana, santero nusantara. Oh iya. Jadi lapar. Ada gak sahabat suara yang lain? Mungkin ya makanan yang mengingatkan lo sama rumah gitu ya. Tadi Dari udah ngasih deskripsinya makanan jagoan kalau dia lagi di rumahnya dia. Makanan yang ngingetin gue sama rumah tuh adalah, salah satu lagi adalah udang balado pakai pete. My God! Pete is life, bro! Imagine your life without pete. Aduh! Empty, empty, your life empty. Ah, gue mau GoFood pete ah.

0: 100% mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: @iSuara.

0: Ini suara-suara warga Indonesia senja sudut kota dari Samuel Cipta. Ini lagu enak banget, gue suka lagi sahabat suara. Ngomong-ngomong soal makanan ya, dari tadi kita ngomongin soal makanan. Gue tuh nemu penelitian dari Oxford University. Jadi kayak itu tuh kampus gue dulu sebenarnya. Amin. Ternyata aroma makanan itu bisa memicu memori yang kuat karena indera penciuman terhubung langsung dengan indera Brugman. Nah, dengan bagian otak yang mengatur emosi dan ingatan. Maka tadi gue tanya ke lo, astagfirullahaladzim kaget gue. Si Adam masuk bawa apa nih, Dam? Apa nih? Pisang goreng. Dari mana, Dam? Aman aja, pisang goreng tanduk dan sukun. Kita lagi ngomongin makanan, tiba-tiba si Adam masuk bawa makanan nih. Gokil, pisang goreng tanduk dan sukun RT. Pisang goreng gak pakai sambal, Dam?
1: Bisa.
0: Bisa? Oh, kayak ini, kayak makanan Aceh. Coba ya. Di, ini coba. Antar bulu minyak lagi gue. Gue satu aja. Balik ya. Jasa teman. Enak-enak. Ntar aja gue. Lampu matiin maksudnya. Adam nanya ke gue, Ril, ntar siaran lampu matiin ya. Mungkin gue matiin. Gue matiin. Enak banget. Oke, gue review ya. Pisang tanduk yang dikirimin ini adalah pisang tanduk namanya pisang goreng tanduk dan sukun arti. Instagramnya pisangsukun.kemang. Ada juga pisang_sukun_arti. Ya, ini pisang goreng tanduk ya guys. Crispy, lo bisa denger. Woi, gue suka gimana cara mereka membalut pisangnya dengan tepung ya. Tepungnya perfectly crisp. Enggak, gue kan tangan kanan nih. Nih, gue klarifikasi ya di TikTok nih ya. Ini kan yang megang pisang kan tangan kanan. Mixer gue pegang pakai tangan kiri gue aman, nggak ada minyak. Gue tuh juga tipikal orang yang risih ya megang sesuatu minyakan tuh, apalagi gue tuh kalau megang makanan yang berminyak gue cuma pakai 2 jari, karena kalau misalkan 2 jari atau 3 jari lah gue nggak suka tangan gue kena minyak. Jadi kayak gue tipikal yang seperti itu. Nah sahabat suara, abis ini ada BTS, Berani Terbuka sama Berry lagi. Mungkin lo pengen cerita mengenai masakan-masakan yang bikin kangen sama rumah. Atau mungkin lo kangen sama orang lain di percintaan. Boleh bebas banget ya sahabat suara ya. Karena aku akan kembali lagi setelah yang satu ini. Akan aku putarkan sebuah lagu dari grup atau band yang ini anak SMA banget sih. Ini lagi diputerin dan didengerin mulu sama anak SMA. Surprising.

0: Ladies and gentlemen, please welcome. This is Hi-Fi.
1: Satu-satunya. Kalau cerita ini sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam.
2: Malam.
1: Dari jam 8 tentunya. Dan gue lagi on air di TikTok ya.

Jakarta, 105,1 FM Bandung.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

curhat kali ini ada Risa dari Kuningan ya, sahabat suara. Dia cerita soal yang udah hampir 3 tahun kerja di Jakarta, yang selama

Gue bacain ceritanya ya. Udah siap belum? Jalan-jalan ke pasar minggu. Bukan nyanyi ya. Hai Beril, gue udah hampir 3 tahun kerja di Jakarta. Selama ini makan gak pernah susah. Mau ayam geprek ada, sushi ada, wede. Kopi tinggal pesen. Tapi setiap kali pulang ke rumah di Semarang, hal pertama yang gue cari bukan tempat makan, Ril. Gue langsung nanya ke nyokap, "Mah, hari ini masak apa?" Minggu lalu gue cuma pulang 2 hari. Nyokap masak sayur bening sama tempe goreng. Sesimpel itu. Pas makan nyokap bilang ke gue, "Tambah lagi kamu sekarang kurusan soalnya." Padahal berat badan gue naik 3 ons. Sama gak kerasa 3 ons doang. Enggak, 3 kilo katanya ya. Tapi entah kenapa, kalimat itu yang paling gue kangenin. Nah besoknya gue balik lagi ke Jakarta. Sekarang jomplang banget sumpah, Ril. Tiap malam gue buka kulkas kosan, isinya cuma air mineral sama sambal botolan. Baru kerasa ya yang ternyata bikin kangen bukan cuma masakan rumahnya, tapi tuh terutama nyokap gue di sini yang selalu nemenin gue. Wah, kayak lagu Kongguan ya. Nggak, lo ada nyokap gitu. Ngomong apa ya gue ya? Ya emang kalau dipikir-pikir itu yang dirindin tuh suasana ya, sahabat suara ya. Ih, jadi pengen muter sesi potret nih kalau begini. Dari bilang yang bikin kangen kalau mbak gue bilang, "Dar, mau makan nggak?" Asli kangen banget. Iya tuh. Lo ada nggak sih yang punya mbak atau ART yang kerja sama lo tuh udah lama banget? Kita adu-adu mekanik yuk, mbak gue. Gue dulu punya namanya mbak, namanya Yuyah. Itu dari gue kecil sampai ada makhluk astral yang menyerupai dia. Saking dia udah melekat sama keluarga gue, jujur. Jujur ada. Gak cuma orang-orang di rumah yang udah kenal dia, seluruh makhluk di sana juga kenal. Kita adu mekanik ART kita yuk. Sahabat suara, temenin gue di TikTok juga ya. Sekarang gue lagi live menjelang closing di malam hari ini, lagi jam 10 malam. Tapi aku pengen muterin dulu requestan dari mertua aku, cah gitu.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Masih di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Off. Sudah jam 10 malam berarti Beril harusnya panik sahabat. Panik lagi. Harusnya pamit sahabat suara.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
0: Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan aku dari jam 8. Ini gara-gara lagu Cassandra tadi, terus gue ke-remind kayak, gue tahu lagu ini nih dari mana ya. Ternyata gue kan suka banget dengerin JJ TikTok. Gue tahu dari sini sahabat suara. Cassandra cinta terbaik, JJ version. Sebelum kita pulang, kita joget dulu ya. Hey, hey, hey. Kita lagi di jalan. Mana suaranya?

Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai 10 malam yang di jalan. Hati-hati, jangan pada ngantuk. Ya udah sampai rumah, selamat beristirahat. Beril pamit dulu ya. Besok kita ketemu lagi di malam Sabtu, sahabat suara. Dari 101,4 FM, Suara Suara Warga Indonesia. Waktunya Beril pamit. Aduh. Udah ya. Udah ada pulang semua. Pulang. It's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Udah gak bisa.
3: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
1: Radal.
3: Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
3: Jadi rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Keluarga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Oh. Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Sotoy. Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au. Au, oh. Au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Iswara. Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.

0: Indonesia. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua, kira-kira siapa ya?

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Good morning, sahabat suara. Selamat pagi, guten morgen. Apa kabarnya nih?
1: Happy-nya aku karena hari ini sudah weekend, ya kan? Hari Jumat.
2: Hari Jumat, jangan marah hari Jumat katanya. Katanya kalau Jumat marah-marah akan menutup atau menghalangi rezeki kamu hari ini.
1: Ah, Masya Allah. Ditambah lagi ini juga udah minggu-minggu terakhir anak-anak libur sekolah ya. Minggu
2: tapi
1: depan
2: Uti
1: tuh
2: masih
1: udah,
2: seminggu lagi Nul.
1: Iya emang sekolah Uti masih seminggu
2: lain
1: lagi.
2: Kalau
1: sekolahnya
2: ya.
1: Uta minggu depan tuh udah masuk di pertengahan minggu.
2: Puas-puasin deh weekend iya. Kali ini ya. Tapi pagi hari ini kita fokus dulu sampai jam 10 nanti. Ditemenin Kinos Gina. Selamat datang di Suara Seru.